Baik, awal dan demikian tadi awal telah mendengarkan bacaan surah Ar-Rahman diikuti dengan doa selepas membaca Al-Quran membawa kita ke pukul 8.15 minit pagi. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Message for the Sick dan diikuti dengan rancangan Sejenak di Tanah Suci.

0: FM.
1: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
2: Sejenak di tanah suci.

Panggilan yang dirindui, labbaik Allah. Labbaik Allah, labbaik Allah. Begitu dilafaz, menyahut panggilan Allah. Menjadi tetamunya yang bukan sekadar perjalanan ziarah saja, tetapi membawa hati untuk menyempurnakan ibadah. Di bumi ambia yang penuh keberkatan, di tanah suci yang dirindui seluruh jiwa, setiap langkah menjadi jawaban kepada satu panggilan. Di hadapan Ka'bahnya, laungan itu bukan sekadar suara laungan manusia, tetapi getaran jiwa yang menyerah sepenuhnya kepada Tuhannya. Disahut kerana rindukan kasih yang maha kuasa. Sebelum pergi, hati merindui tanah suci. Semasa di tanah suci, perasaan dan hati hanyut dan larut dalam talbiyah. Dan selepas pulang, hati terus merindui labbaik Allah. Ini menjadi bukti ia bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan rindu yang berpanjangan. Suara mungkin jeritan semangat, namun dalam hati penuh sebab. Ringkasnya, labbaik Allah bukan sekadar ucapan di tanah suci, tetapi satu janji seorang hamba bahawa sepanjang hidupnya ini dia akan terus menjawab panggilan Allah dengan hati yang tunduk dan jiwa yang kembali. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Al-Ihwal Haji, yang akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa mengenai bakal jemaah haji negara di bumi Arab Saudi. Para pendengar yang dihormati, Kota Suci Makkah bukan sahaja menjadi destinasi utama bagi menunaikan ibadah haji dan umrah, malah turut menawarkan peluang kepada bakal jemaah haji untuk menambah pengetahuan sejarah serta menghayati perjalanan dakwah Islam melalui lawatan ke beberapa lokasi penting di sekitar kota berkenaan. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikuti syarikat Straits Central Agency telah mengadakan lawatan ke beberapa tempat di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dilawati, sekitar kawasan Arafah, Mina dan Muzium Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu para jemaah mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Dalam pada itu, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan satu perjumpaan. Perjumpaan berlangsung di Hotel Snoot Ajiad. Perjumpaan dipengerusikan oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Perjumpaan antara lain membincangkan mengenai gerak kerja serta pergerakan Jemaah Haji Negara. Perjumpaan seumpamanya bertujuan memastikan segala perancangan berjalan dengan teratur ke arah memastikan kesempurnaan ibadah haji pada musim ini. Auda pendengar sekalian, menjejakkan kaki ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah sememangnya sesuatu yang digantikan oleh bakal jemaah haji negara. Apatah lagi berpeluang untuk melihat sendiri Kaabah.
2: Saya Muhammad Azhadi bin Haji Bujang. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berusaha terharu melihat keadaan di sini lah. Kalau dari Brunei, insya Allah kami di sini tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, doakan saja kami menjadi orang Bapak Haji yang mabrur lah.
3: Haji Suhidin bin Haji Matasan. Masya Allah, ini walaupun tak lepas menunaikan fardu umrah selama 32 hari, ini haji lain sedikit daripada yang biasa. Walaupun balik-balik sudah umrah, so melihat Kaabah tu memang satu apa, hati berdebal.
4: Saya Nur Zaimah binti Haji Osman. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia juga. Saya alhamdulillah selamat sampai ke bumi Mekah ni untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Terharu memang itulah hajat yang sebenarnya setelah umrah, last umrah tahun 2024. Dan insyaAllah alhamdulillah doa itu termakbul lah. Nama saya Nur Atika binti Abdullah. Alhamdulillah nyaman hati rasanya. Orang sebenarnya awal macam takut lah apa ni itu. Tapi alhamdulillah sampai lah Kota Suci Mekah lah. Ada impian-impian pula. Mabah juga diri sana. Jangan tak ingat aku, okey saja sini.
1: Dikongsikan fakta menarik mengenai air zam-zam. Air zam-zam mempunyai kedudukan istimewa dalam kalangan umat Islam dan menjadi antara nikmat yang sentiasa dinantikan oleh para jemaah haji serta umrah ketika berada di Tanah Suci. Telaga Zam-Zam yang terletak berhampiran Kaabah di Masjidil Haram telah wujud sejak ribuan tahun yang lalu dan dikaitkan dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar serta Nabi Ismail AS. Menurut sejarah Islam, Air tersebut muncul sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Hajar yang sedang mencari air untuk anaknya Nabi Ismail di kawasan padang pasir yang tandus. Air Zam-Zam juga mempunyai kelebihan tersendiri sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa air Zam-Zam itu diminum mengikut niat orang yang meminumnya. Oleh itu, ramai jemaah mengambil peluang meminum air berkenaan sambil berdoa, memohon kesihatan, keberkatan serta dipermudahkan urusan ibadah. Selain itu, air Zam-Zam turut terkenal kerana kebersihan serta kandungan mineral semula jadinya. Di Masjidil Haram, kemudahan tong dan pipe air Zam-Zam disediakan di pelbagai lokasi bagi memudahkan jutaan jemaah mendapatkan air berkenaan. Bagi para jemaah, meminum air Zam-Zam bukan sahaja menjadi pelengkap pengalaman berada di tanah suci, malah turut memberikan ketenangan serta penghayatan rohani yang mendalam sepanjang melaksanakan ibadah. Auda, dengan itu, sekian dulu laporan di tanah suci untuk siarannya hari ini. Sampai jumpa lagi untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
5: Dan demikian tadi Audit telah mengikuti laporan haji dari Tanah Suci, membawa kita ke pukul 8.37 minit pagi. 8.45 minit pagi nanti Audit akan dapat mengikuti rancangan Tarikh Islam.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Tarikh Islam. Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
2: Tarikh Islam.
1: Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terpadamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi sewaktu baginda diputrakan, berlakunya gegaran di istana Rom dan Farsi ketika baginda diputrakan. Baginda sentiasa dipayungi awan ketika hari panas. Tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bayang-bayang jika terkena cahaya matahari, dan ada tanda kenabian di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Dok, tu sekarang tepat pukul 9 pagi di pertemuan kita pada hari ini, Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Untuk seterusnya, kita dengarkan bersama bacaan Ratibul Attas.
1: Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ila ruhi sayyidina al-habib عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Baik, awak tu sekarang 9.30 minit pagi untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Cahaya Hati.
1: Percayalah kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Allah memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih memahami hati daripada penciptanya.

الله وبركاته. عودة dalam rancangan Cahaya Hati pada kali ini. Auda akan mengikuti menerusi tajuk Hati Berbolak-Balik. Auda, kekadang ia ke kiri dan kekadang ia ke kanan. Ada kalanya ia menuju kebaikan dan ada kalanya ia menyukai keburukan. Kita perlulah memberikan perhatian

yang merusakkan keimanan. Dan itulah hakikat hati dan itulah sifat hati yang berbolak-balik. Mungkin kita pernah terfikir, mengapakah hati itu sifatnya berbolak-balik? Daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, yakni mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya." Surah Ali Imran. Hati kita kenalah ada beberapa penilaian dengan kebaikan. Salah satunya ialah bersangka baik kepada orang lain, dan janganlah kita mudah bersangka buruk kerana ia menyebabkan hati kita tidak tenang dan selalu sahaja resah, gelisah dan menjadi lemah. Di dalam itu juga, hati ataupun emosi kita yang berbolak-balik kerana hati tidak terlatih untuk mengenal yang mana satu fikiran dan yang mana satu jiwa.

Kita hendaklah belajar untuk bersangka baik kerana ia akan menyebabkan kehidupan kita lebih baik dan teratur dan akan menjadi tenang tatkala. Bersangka baik itulah menjadi kebiasaan kita. Di dalam keadaan hati yang berbolak-balik ini, Auda, kita hendaklah mengisikannya dengan yang lebih berkualiti. Berkualiti dalam hidup untuk hati lebih kuat dan juga mengisi rohani kita dengan membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa sunat, berselawat, bersedekah, berbakti kepada kedua ibu bapa, memelihara anak yatim dan membantu orang yang memerlukan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sebenarnya bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur. Surah An-Naml. Jadi, audio pendengar yang dirahmati Allah,

menjatuhkan diri kita di dalam kerugian. Kita sebagai hambanya, tidak ada apa yang hendak dibanggakan kerana semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua itu adalah pinjaman semata-mata dan akan ditinggalkan juga pada suatu hari nanti. Baiklah Auda, dalam rancangan Cahaya Hati kali ini sampai di sini sahaja dulu. Dan kita akan bersua di siri akan datang mewakili penerbit mengucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, jagakanlah hati ini dari berharap pada sesuatu yang tidak Engkau tuliskan untukku. Dan janganlah Kau goyahkan hati ini setelah Kau beri petunjuk. Dan berilah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya, Engkau Maha Pemberi.
1: Baik, dan mungkin tadi audit telah mengikuti rancangan Cahaya Hati, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Hajah Siti Khadijah, membawa kita ke pukul 9.42 minit pagi. Selepas ini kita ikuti bersama rancangan Lakastah Menghafal.
2: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-108.

0: wala.
1: Kita na ulangi menghafal ayat ini.
0: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
2: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
0: Sadaqallahu al-azim.
1: Lakastah menghafal.
2: Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Pada waktu sekarang 9.45 minit pagi di pertemuan kita pada hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Selamat pagi semuanya. Mengharapkan awak dalam keadaan sihat sejahtera. Di manapun keberadaannya, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT jua. Yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati selalu hendaknya. Semoga selamat sampai ke destinasi awak.

Dan Auda seketika ingin dikongsikan dua makluman semasa. Auda Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada masa kini sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey and Returning Brunei Survey. Tujuan kaji selidik tersebut adalah untuk mengumpulkan maklumat berkenaan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jadi jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Kuala Lurah dan Terminal Ferry Serasa. Dan Auda kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Sama-sama kita menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini. Ini makluman berkenaan kaji selidik Exit Passenger Survey and Returning Brunei Survey 2026.

tersebut dapat diteruskan dan disiapkan dalam tempoh yang munasabah agar ia dapat dimanfaatkan sebagaimana yang telah dirancang untuk faedah dan kemudahan penduduk khususnya di perumahan negara, Kampung Lumut dan kawasan sekitarnya. Jadi ini makluman berkenaan perkembangan terkini projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut. Baiklah, dah waktu sekarang 9.50 minit pagi di pertemuan kita pada hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi 10 pagi seperti biasa kita kembali ke Studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita dunia. Dan awak dah cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

0: serta menilai sama ada pesakit sedia ada harus meneruskan rawatan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 80 orang maut akibat penularan terbaru wabak Ebola di wilayah Ituri, Timur Republik Demokratik Kongo. Menteri Kesihatan setempat berkata pihak berkuasa merekodkan sekitar 246 kes yang disyaki selepas mengesahkan wabak baharu yang melibatkan strain bundi Bokjo virus itu. Menurutnya, kementerian secara rasmi telah mengisytiharkan wabak Ebola ke-17 Kongo. Sementara itu, kerajaan setempat telah mengaktifkan pusat operasi kecemasan, memperkukuh pengawasan dan mengerahkan pasukan tindak balas. Awal bulan ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menghantar pasukan ke Ituri selepas kes yang disyaki dilaporkan. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 1 tengah hari nanti.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada audio pendengar Nuri Islam FM Radio Brunei, Wadah Terbiah Insani. Pertemuan kita pada hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Waktu sekarang 10.18 menit pagi di dalam ruangan Salam Nur sehingga pukul 2 petang bersama saya Hajah Siti Khadijah, dan terima kasih kepada rakan setugas Rohana Abdullah yang telah pun menemani Auda dalam ruangan Salam Duha sehingga pukul 10 pagi tadi. Dan antara rancangan yang akan ke udara sepanjang ruangan Salam Nur ini, Segenggam Ibrah akan dapat Auda dengarkan bersama pada pukul 10.30 menit pagi. Imarah Mithaliah akan ke udara 10.45 menit pagi. Dan rancangan siaran ulangan Naduah ke udara pada pukul 11 pagi. Mahfuzah akan ke udara 12.30 hari nanti. Dan untuk panduan kita bersama azan Fardu Zuhur bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari. 12.45 minit tengah hari, Lakastah menghafal. Dan berita perdana satu tengah hari akan ke udara dari studio Jubli 1 dan kembali ke studio siaran. 1.30 minit tengah hari, rancangan Message of the Sick, minda positif ke udara 1.45 minit pagi. Dan di penghujung pertemuan kita, Walimatul Urus bersama rakan setugas Zaidah Harun pada pukul 2 petang. Sekali lagi untuk hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Dan kepada Auda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Baik, sudah dikongsikan satu makluman di mana Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada masa kini sedang melaksanakan kaji selidik exit passenger survey dan juga returning Bruneian survey, dan tujuan kaji selidik tersebut adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat dan tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancong.

0: kewangan, dan maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Dan jika Auda merupakan pelancong ataupun pelawat antarabangsa yang akan berlepas, ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Kuala Lurah dan juga Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Jadi mudah dan juga ringkas, segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Jadi sama-sama kita menyokong pelancongan Brunei Darussalam. Waktu sekarang 10.21 minit pagi. Teruskan kesetan Auda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei dan kita dengarkan bersama pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anas radhiyallahu an qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Libro. Sesungguhnya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalamullah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini, akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping kita dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang kita jadikan ia sebagai petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah An-Nas. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.

Maksudnya, katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemulihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan, pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Surah ini adalah surah ke-114 di dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 6 ayat. Surah ini tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini juga dinamakan Al-Mu'awwizatain kerana padanya mengandungi permohonan perlindungan. Surah ini memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang datang ke dalam hati manusia. Auda. Apabila hati manusia disedarkan dan difahamkan bahawasanya syaitan itu bersembunyi dan ia menyampaikan bisikan-bisikan halus dan penuh rahsia ke dalam hati manusia. Bisikan itu tidak akan pernah kita tahu bagaimana bentuknya, tetapi kita dapat rasakan kesan sampingan dan juga pengaruhnya ke dalam jiwa dan kehidupan nyata. Sebagai manusia, kita sendiri sudah tahu bagaimana sejarah permusuhan manusia dengan syaitan dari kisah Nabi Adam dan juga Iblis. Golongan ini memulakan persengketaan dengan manusia hanya kerana manusia dicipta. Iblis yang enggan dan sombong tidak mau sujud atas perintah Allah setelah penciptaan Nabi Adam. Allah mengizinkan hal ini terjadi, pastilah ada hikmah. Dan tidak mungkin Allah akan membiarkan manusia tanpa sebarang bekalan. Ibrahnya Allah kurniakan iman sebagai perisai kepada diri manusia. Zikir dijadikan bekalan dan permohonan perlindungan kepada Allah itu sebagai senjata. Maka tatkala manusia melupakan kesemuanya itu, maka dialah manusia yang akan hidup tercela. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang maksudnya, syaitan menetap di hati anak Adam. Apabila dia mengingati Allah, Tuhan Maha Tinggi, syaitan akan lari bersembunyi. Dan apabila dia lalai, syaitan akan membisikkannya. Hadis riwayat Bukhari. Manusia mungkin saja ada yang tidak dapat menolak sebarang bisikan kejahatan, baik dari syaitan atau manusia yang bertopengkannya. Namun ingatlah Allah selalu memberikan jalan kepada hambanya yang sentiasa mendulukan Allah dan selalu menganggap Allah itulah tempat bersandarkan segalanya. Maka surah ini dapat menguatkan hati kita dan memberikan semangat dalam menghadapi sebarang hasutan dan juga bisikan. Justru sikap yang paling baik ialah bergantung kepada kekuatan yang tidak dapat dikalahkan sama sekali, yaitu keperkasaan Allah atas segalanya. Sebarang kejahatan yang muncul dari bisikan syaitan atau dari kejahatan manusia sekalipun tidak akan dapat menandingi perlindungan Allah kepada hamba yang beriman serta berserah diri kepada Allah. Beginilah gambaran lengkap tentang hakikat kebaikan dan keburukan yang ada di dunia ini. Inilah konsep hidup paling utama dalam melindungi hati dari kekalahan dalam berdepan dengan hawa nafsu dan mengisinya dengan kekuatan, kepercayaan dan sepenuh pergantungan kepada Allah demi merasai sebuah ketenangan. Mari kita muhasabah. Apakah tidak terdetik di hati kita ini untuk menjadikan hanya Allah saja tempat kita bergantung dan berlindung?

0: Audio sekian saja dulu kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran.
1: Ya Tuhan, rahmati ya kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia penjujuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami.
0: Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah, jika harus bertatih meraih redha Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

Seperti ciptaan Allah yang lainnya, wanita juga tidak ketinggalan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang manusia hadapi saat hidup ini adalah sebagai antaranya untuk membuktikan diri mereka beriman. Hal ini jelas disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang bermaksud, apakah mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Wanita ini jelas diuji dengan ketaatannya, ketaatan dan solehahnya kepada Allah apabila dia menyadari dirinya adalah seorang hamba, kesetiaannya kepada suami saat dia menyadari dirinya adalah seorang istri, dan juga ketaatannya kepada ibu bapa saat dia menyadari dirinya adalah seorang anak. Sadar atau tidak, ujian itu tidaklah mudah. Wanita diuji dengan ketaatannya sebagai seorang hamba, lebih-lebih lagi dalam soal penjagaan aurat. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah telah berfirman yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, supaya menyekat pandangan mereka, yakni daripada memandang yang haram, dan memelihara kehormatan mereka.

mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Di dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa agama Islam amat menitik beratkan soal keselamatan harta benda dan jiwa raga. Islam telah menggariskan beberapa panduan khusus untuk wanita supaya menjaga aurat agar tidak terjebak dengan penzinaan, apatah lagi menimbulkan fitnah. Inilah antara faktor penyelamat diri wanita untuk kebahagiaan mereka di dunia dan juga akhirat. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diperuntukkan menerangkan suruhan Allah kepada umat Islam agar menutup aurat, menjaga kehormatan dan beberapa lagi. Menyentuh soal menutup dan juga penjagaan aurat ini yang lebih diberatkan kepada wanita. Keterkaitannya sangat dititik beratkan kerana wanita Islam Muslimah itu wajib baginya menutup aurat. Realitinya hari ini perkembangan fashion telah memperdaya dan menguji keimanan wanita moden. Fashion yang direka seolah-olah mempersendakan larangan agama dan aturan syariat. Dalam hal ini juga adanya tiga golongan wanita yang diuji. Golongan pertama, ia diuji tapi tetap mempertahankan iman dengan menjaga aurat dengan sempurna. Golongan ini amat dituntut kepada wanita Islam Muslimah. Golongan kedua adalah wanita yang menutup aurat tetapi sayangnya tidak sempurna. Inilah golongan yang lebih banyak wujud di akhir-akhir zaman ini. Hakikatnya, menjaga aurat itu bukan semata-mata menutup kepala sahaja ataupun menutup badan sahaja. Tetapi, lebih ramai hari ini memperagakan bentuk tubuh badan walaupun berbalut dengan alasan beginilah fashion. Pemahaman wanita akhir zaman ini tentang penjagaan aurat masih cetek. Sampaikan ada yang berani-beraninya bersuara, biarlah begini daripada tidak tutup langsung. Persoalannya, syariat ini adalah suruhan Allah. Siapa kita berani menentang hukum ini? Manakala golongan ketiga adalah golongan mereka yang tidak menutup aurat langsung. Inilah ujian mereka yang lemah imannya, lebih-lebih lagi dalam mempertahankan sesuatu yang berharga terhadap diri mereka daripada dipertontonkan di hadapan khalayak ramai. Sangat menghairankan bahawa suruhan ini tetap ditentang sedangkan ia bukanlah suruhan seorang ustaz, bukanlah larangan daripada seorang ustazah ataupun alim ulama. Bahkan ia adalah suruhan Allah yang maha pemberi segalanya. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, dan dirikalah sembahyang serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah yang diperintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya, yakni daripada segala perkara yang keji. Apa yang jelas, kecantikan seorang wanita itu terletak pada sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apapun jenis ujian yang datang menimpanya, dunia ini hanyalah sekadar perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita salihah. Walaupun membentuk peribadi wanita Muslimah untuk menjadi contoh atau imra'ah mithaliyah tidaklah mudah, tapi perjuangkanlah semampunya dengan berpegang teguh pada setiap suruhan dan juga menjauhi segala larangan Allah. Kesalahpahaman terhadap penjagaan aurat itu haruslah diperbetulkan. Aurat itu bukanlah semata-mata menutup dengan tudung sahaja, boleh jadi adanya bertudung tapi berbaju lengan pendek dan juga sebagainya. Islam itu adalah agama yang menjadi penyelamat, maka kerana itulah hambanya diseru untuk mengikut syariat. Apalah yang buruknya kalau kita hidup hanya untuk taat walaupun kita diuji hebat?
Sekian saja dulu bersama dalam

0: Imra'ah Mithaliyah kali ini bersama lagi di keluaran akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama, Hasrin bin Haji Awang Damit kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ, kini bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
2: Semasa beriada, hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriada. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.

11 pagi waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih kepada anda pendengar yang masih lagi setia bersama di Nur Islam FM. Hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 17 Mei 2026 Masihi. Baik kepada kita teruskan lagi rancangan pada pagi ini. Kita ikuti bersama rancangan siaran ulangan Nadwah, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah terbitan Hasrin Haji Awan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini dan satu tajuk seperti biasa yang kita bawakan pada kali ini itu jauhi sifat sombong. Yang akan bersama kita untuk membincangkan ahli panel iaitu yang mulia Ustaz Haji Muhammad Syairan bin Haji Sofian. Baiklah, kita teruskan dengan mukadimah awal daripada yang mulia Ustaz dengan tajuk yang kita bawakan pada kali ini jauhi sifat sombong. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang mulia pengerusi dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk perbincangan kita ni atau perkongsian kita ni kali ini ialah berkenaan dengan jauhi sifat sombong. Sifat sombong adalah sifat yang seharusnya dijauhi oleh setiap ketani. Tidak kira apa jua latar belakang ketani, sama ada orang biasa-biasakah, orang kampungkah, orang bandarkah, orang miskinkah, orang kaya-kayakah, berpangkatkah, berkedudukankah. Tidak kira apa jua, yang penting sifat sombong itu sudah semestinya dijauhi. Nya bahasa Brunei, jangan ambong wang. Ha, biasanya ada lagi tambahan tu di ujungnya. Jangan ambong wang, nyasal karang. Sombong adalah perilaku atau sifat yang tercela dan diancam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak wajar bagi kita ni bersikap sombong. Walaupun sedikit, kambang hidung pun jangan. Ini kerana semua kenikmatan yang ketani dapat atau miliki, yang ketani ambungkan itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala jua. Zat Allah yang maha berkuasa dan memiliki segala keagungan serta memiliki semua kenikmatan. Sementara kita ni sebenarnya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan, yang tidak ada apa-apa kecuali yang dipinjam daripada Allah jua. Maka siapapun kita ni, jangan takkan sombong-sombong. Jangan takkan sombong arah orang lain, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita ni semua dijauhi daripada sifat sombong. Apa dia sifat sombong ni? Baik juga kali ya dijelaskan apa dia sombong ni. Takut-takut ada yang dah sadar yang ia ni bersikap sombong. Kalaupun sadar, ya, tapi ia buat-buat dah sadar. Ha, bahaya. Ha, bahasa mudahnya lupa diri. Adapun hakikat kesombongan ini adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Sifat ini selalunya menunjukkan sisi keakuan di mana seorang menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling baik, yang paling pintar dan yang paling lurus dan yang paling-paling, semuanya yang paling-paling. Selain ia merasa besar diri, orang yang bersifat sombong cenderung memandang orang lain lebih rendah, bahkan sering meremeh-remehkan atau merendah-rendahkan. Ada banyak dalil-dalil daripada Al-Quran yang menjelaskan agar kita ni menjauhi sifat sombong.

Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'su 'ala ma fatakum wa

0: tidak suka tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Firman Allah lagi di dalam surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu daripada manusia kerana memandang rendah terhadap mereka. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka tiap-tiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Adapun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan selipar yang bagus? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai akan keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, hadis ini berisi larangan daripada sifat sombong, iaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran. Jadinya, jelas daripada ayat-ayat Al-Quran tadi dan juga hadis menjelaskan bahawa sifat sombong hendaklah dijauhi dan balasannya tidak akan masuk syurga walaupun kesombongannya itu tadi sedikit saja, walau sebesar biji sawi. Jadinya sifat sombong adalah merugikan kita ni dan berbahaya yang semestinya dan sepatutnya kita ni jauhi. Wallahu alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz kerana penerangan mengenai tajuk kita bawakan pada kali ini. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada pendengar kita. Dan seterusnya Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk petani menapis sifat sombongan ini Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih pengerusi. Mantap soalan ini. Macam mana menapis sifat sombong, lawa, bisai dan suka mendengar perkataan menapis satu? Secara peribadi, untuk menjawab soalan ini, saya simpulkan jawapan saya dalam perkataan Islam yang terdiri daripada huruf I, S, L, E, M. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan bahawa agama Islam adalah agama yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Tafsirnya, pada hari ini aku, yakni Allah, telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku, yakni Allah, telah mencukupkan ke atas kamu nikmatku, dan aku, yakni Allah, telah meredai bagi kamu Islam sebagai agama kamu. Secara umumnya Islam bermaksud sejahtera. Islam mengajar dan mendidik kita ni akan erti kesejahteraan. Dan secara fitrahnya kita ni mau hidup aman sejahtera daripada apa-apa jua perkara yang membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Imam Al-Ghazali memberikan 5 cara agar diri kita ni tidak terjerumus kepada sifat sombong. Pertama, ketika kita ni ingin menyombongkan diri kepada anak kecil, ingatlah bahawa anak kecil tersebut adalah hamba yang suci dan tidak memiliki dosa. Sedangkan kita ni yang lebih dewasa tentu penuh dengan dosa dan sudah setentunya lebih rendah dibandingkan anak kecil yang masih suci lagi bersih hatinya. Kedua, ketika kita ni berjumpa dengan orang yang lebih tua dan kita ni ingin menyombongkan diri, ingatlah bahawa orang tersebut hidup lebih lama daripada

0: kita ni. Mungkin sahaja ia telah banyak melakukan ibadah dan lebih berpengalaman daripada diri kita ni. Ketiga, jika kita ni berjumpa dengan seorang yang alim, berilmu, kemudian kita ni ingin menyombongkan diri, ingatlah dan anggaplah mereka memiliki ilmu yang lebih daripada kita ni. Apakah kita ni sombongkan jika orang lain mempunyai wawasan ilmu yang lebih luas namun tetap bijak dalam bersikap? Keempat, jika kita ni berjumpa dengan orang yang jahil dan kita ni ingin menyombongkan diri, ingatlah bahawa orang jahil tersebut melakukan dosa kerana ketidaktahuannya. Padahal kita ni melakukan dosa sedang kita ni tahu bahawa perbuatan itu berdosa. Kelima, jika kita ni menganggap orang lain kafir, ingatlah bahawa tidak ada yang mengetahui keadaan akhir hayat seorang kecuali Allah jua. Boleh jadi orang kafir tersebut kemudian hari masuk Islam lalu meninggal dengan cara terbaik. Namun belum tentu kita ni yang dalam keadaan yang baik pada masa ini kelak di kemudian hari akan meninggal dalam keadaan baik juga. Indah kita ni pasti tu. Baik. Berbalik kepada perkataan Islam tadi, iaitu terdiri daripada huruf I, S, L, A, M untuk menapis diri kita ni daripada sikap sombong. Baik, saya mulakan dengan huruf I. I, ingat bahawasanya segala kenikmatan datangnya daripada Allah jua. Bila-bila masa, Allah boleh mengambil dan tarik semula kenikmatan tersebut. S, sentiasa bersyukur kepada Allah. Apabila ada kenikmatan, katakanlah alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Kenikmatan ini atas ketentuan dan ketetapan Allah jua. L, lazimi beristighfar. Kalau ada rasa riya, takabbur dan sombong diri, cepat-cepatlah beristighfar. Mohon keampunan daripada Allah dan dijauhi daripada sifat sombong. Eh, amalkan sifat merendah diri. Walau dalam apa keadaan sekalipun, setiap masa, setiap tempat dan setiap keadaan, kita ni hendaklah bersikap rendah diri. M, muhasabah diri dan meluruskan niat. Kita ni mesti sentiasa muhasabah diri dengan apa tindakan yang akan kita ni lakukan. Luruskan tujuan kita ni melakukan sesuatu perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala jua. Insya-Allah kalau niat kita ni lurus, bukan sahaja dapat apa yang kita ni mahukan, bahkan juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah jika kelima-lima perkara ini kita ni lakukan, insya-Allah dapat menapis dan membersihkan, bahkan menjauhkan diri kita ni daripada sikap sombong. Wallahu alam.
1: Alhamdulillah, mudah kita terhindar daripada ya sifat sombong ini Ustaz ya. Dan kenapa sebenarnya ini Ustaz berlakunya seseorang itu bersifat sombong, atau dari mana datangnya sebenarnya sifat sombong ini? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Pengerusi. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, sifat sombong adalah sifat yang kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit ini dapat melanda sesiapa pun, baik orang kaya maupun orang miskin, orang atasan maupun orang bawahan, orang yang berilmu maupun orang yang jahil. Di antara faktor penyebab yang membawa diri kita ini bersifat sombong mungkin berasal daripada lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Gaya kehidupan sudah terdedah dengan sikap merendah-rendah orang lain, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, agar

mendapat perhatian dan mendapat pujian. Sifat sombong menyebabkan ketani lupa diri. Lupa asal-usul ketani menyebabkan ketani selalu merendahkan orang lain. Sifat sombong merupakan penyakit hati yang boleh membawa kerosakan kepada orang lain. Bahkan boleh membawa kerosakan kepada diri sendiri. Ini kerana jika sikap sombong ini menguasai jiwa dan hati, akan menjadikan ketani lupa diri hingga tidak lagi ada perasaan takut untuk melakukan dosa. Dari mana datangnya sifat sombong? Banyak. Antaranya, pertama, pujian yang berlebihan. Pujian yang diberikan kepada orang adalah satu bentuk rupa kagum ke atas apa yang dilakukan oleh orang yang dipuji. Namun, kalau memberikan pujian lebih-lebih, akan membuat orang tersebut merasa luar biasa sehingga timbul sifat ria dan takabur. Contohnya, contoh mudah, seseorang memuji arah ketani. Time berlawan bulalah contohnya. Bagus kawan ni. Mendadak kau, alam tahu ketani manang tadi. Lawa lagi skillmu menggolkan tadi atau. Cantik, mantap. Gol terbaik. Last-last ujungnya, bahalan jatah. Itu lain cerita. Anik, kompom kena lanjut ya. Sedar dan sedar, dengan pujian yang berlebihan ini tadi, mungkin menyebabkan dan menimbulkan ke dalam dirinya rasa bangga dan rasa ia yang terbaik. Akhirnya, kalau kalah, ia menyalahkan orang lain. Kedua, harta. Harta adalah anugerah dan kenikmatan daripada Allah. Namun, bila harta yang dimiliki disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, akan membawa ketani ke arah sifat sombong. Seperti tujuan ketani membeli sesuatu barang. Tujuannya untuk menunjuk-nunjuk, bukan sebagai keperluan dan manfaat. Macam kalau ketani membeli mobil yang mahal. Dengan sebab ia terdapat mobil yang mahal, ia memandang rendah orang lain yang mempunyai mobil murah dan sederhana saja. Ketiga, didikan keluarga. Terkadang orang yang sombong berpunca didikan keluarga. Seseorang anak yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah, yang serba ada, selalu diberikan dengan apa yang diinginkan, tidak menghormati orang lain, boleh menyebabkan dirinya hidup dalam kesombongan. Lebih-lebih lagi dalam lingkungan keluarga tadi, suka merendahkan orang lain. Sedikit sebanyak akan mendedahkan anak-anak kepada sifat sombong. 4. Ilmu. Dengan berilmu, seseorang merasa dirinya bijak lagi cerdas. Namun, tujuan Allah membagi ilmu sebenarnya adalah untuk dimanfaatkan bersama orang lain, bukan untuk diri sendiri sahaja. Seusai dengan hadis Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Quran wa'allamah. Maksudnya tu, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak ada di sini menyebut untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk diajarkan. Namun, terkadang disebabkan ilmu yang kita ada dan disalahgunakan tujuannya, menyebabkan ketani merasa sombong, merasa paling bijak dan serba tahu. Bak kata bijaksana, ketahuilah oleh kamu bahawa di atas langit masih ada lagi langit. Jadi, adakah wajar ketani bersikap sombong? Kelima dan terakhir, kedudukan dan jawatan. Orang yang mempunyai kedudukan dan jawatan pasti akan

0: dihormati dan dihargai, lebih-lebih lagi orang oleh orang ramai. Bagi orang yang kurang bersyukur, lebih-lebih lagi ketika disanjungi dan disegani, akan merasa dirinya orang yang paling penting dan tinggi. Inilah yang boleh membawa diri ketani ke arah lembah sifat kesombongan, sehingga ia bertindak dan membuat ketetapan mengikut hawa nafsunya tanpa memikirkan orang lain. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana penerangannya sebentar tadi. Dan Ustaz, dapatkah Ustaz terangkan apakah hukum bersifat sombong ni Ustaz?
0: Baik, Islam mewajibkan kita ni sebagai umatnya agar menjauhi sifat sombong. Sifat sombong dapat merosak pahala dan membuat Allah murka kepadanya. Oleh sebab itu, manusia tidak seharusnya mengukur dirinya adalah lebih baik daripada orang lain. Ini kerana manusia tidak boleh mengakui bahawa dirinya serba lebih ataupun sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan dan kemuliaan manusia di sisi Allah hanyalah pada manusia yang benar-benar bertakwa kepadanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala yang berbunyi, "Fadkhulu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Falabi'sa mathwal mutakabbirin." Tafsirnya, maka masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahannam. Kamu kekal di dalamnya, maka neraka itu ialah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Surah An-Nahl ayat 29. Jelas kepada kita ni bahawa sikap sombong adalah dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Allah menempatkan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong itu di neraka jahanam. Lagipun, apabila kesombongan telah merasuk ke dalam jiwa manusia, maka akan menimbulkan pelbagai kezaliman dan kemungkaran. Oleh yang demikian, kesombongan itu merupakan awal dari datangnya pelbagai malapetaka yang pada akhirnya bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa Taala. Selain itu, sifat sombong dibenci Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua makhluk dan alam semesta diciptakan oleh Allah atas kehendak dan keinginannya. Tanpa Allah, tentu manusia tidak akan ada. Tanpa kekuatan dan kebaikan daripada Allah, manusia tidak akan berdaya. Termasuk rezeki yang didapatkannya di dunia, semuanya berasal dari Allah jua. Orang yang sombong diabaikan oleh Allah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang kira-kira bermaksud, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya dan baginya azab yang pedih, iaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Orang sombong menjadi makhluk yang hina. Orang yang sombong cenderung tidak mau kalah dan terlihat rendah diri di hadapan orang lain. Sehingga orang sombong selalu berusaha mengagungkan dirinya dan meremehkan orang lain. Orang semacam ini sebenarnya termasuk golongan yang menyedihkan kerana menggali lubang kehinaan dari dirinya sendiri. Orang sombong hatinya terkunci. Allah akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehinggakan dirinya tidak mampu lagi menerima kebenaran. Bukan hanya itu, manusia yang sombong hatinya akan mati kerana sifat keangkuhan yang dimilikinya. Orang sombong menjadi pengikut iblis. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu tunduk memberi hormat kepada Adam. Lalu mereka sekaliannya, yakni malaikat, sujud, tunduk memberi hormat. Tetapi iblis enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk daripada golongan yang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita ini tidak menjadi pengikut iblis. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat sombong ini, Ustaz ya. Kalau kita ini lihat zaman sekarang ni, Ustaz ya, melalui media sosial dan sebagainya, kadang-kadang ada yang berniaga ni, Ustaz, melakukan orang sifat sombongan ni secara live melalui online dan sebagainya, melalui media sosial ini, untuk menarik perhatian pelanggan. Apa pendapat Ustaz mengenai perkara ini? Silakan, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Ya tah, media sosial banyak cabaran dan dugaan yang perlu kita ni hadapi. Seperti ada dijelaskan tadi, sifat sombong hendaklah dijauhi dalam apa jua keadaan sekalipun, apalagi dalam perniagaan, walaupun tujuan untuk mengambil perhatian pelanggan untuk promo pebaik. Tidak dibenarkan untuk bersikap sombong walaupun tujuannya tadi baik, tapi ia tidak menghalalkan sesuatu cara yang dilarang di sisi Allah. Ada banyak cara untuk mempromo dan mengambil perhatian pelanggan untuk membeli produk atau barang jualan. Ambillah pendekatan Islam dan nilai-nilai murni dalam berjual beli, seperti bersikap jujur, amanah, bertanggungjawab dan seterusnya. InsyaAllah, dengan sikap begini tidak akan merugikan kita ni, bahkan mendatangkan keuntungan dan keberkatan dalam kita ni mencari rezeki di jalan Allah. Bukankan sombong arah orang lain akan barang jualan kita ni dengan memburuk-burukkan dan merendah-rendahkan orang lain. Sikap ini tidak akan membawa apa-apa, melainkan membuka lubang-lubang jalan yang akan membawa padah dan membawa kepada kerosakan serta kerugian. Walaupun business is business, pastikanlah jualan kita itu tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Walaupun kan membuat video ataupun live di sosial, di media-media sosial, hendaklah kita ini menjaga adab etika berbisnes menurut perspektif Islam. Jangan disebabkan mengambil perhatian pelanggan dan melakukan jualan barang kita ni sanggup melakukan apa yang dilarang. Ya tah, kalau sudah sombong apalagi sampai kepada tahap lupa diri, maka macam-macam boleh berlaku, yang salah pun jadi lurus. Ingat, pintu rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah rezeki kita ni, insyaAllah indahkan ke mana, indahkan salah alamat. Dengan izin Allah juga, jika Allah menghendaki, pasti tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang daripadanya. Perbanyakkanlah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, Allah bersama-sama orang yang bertawakal. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Tafsirnya, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 3. Sadaqallahul Azim.
1: Baik, alhamdulillah, nampaknya kita pun berada di penghujung rancangan ni, Ustaz ya. Sebelum akhiri rancangan kita pada hari ini, ada banyak Ustaz memberikan kesimpulan tajuk yang kita bawakan, iaitu sifat, jauhi sifat sombong. Silakan, Ustaz.

0: Masya Allah, sudah terasa rupa-rupanya di akhir sudah ketanya ini. Terima kasih Yang Mulia Pengurusi. Sebagai penutup, saya tinggalkan dua kisah yang diringkaskan, yang tersebut di dalam Al-Quran, yang masing-masing mewakili karakter manusia-manusia yang sombong kerana sesuatu yang dimilikinya. Untuk sama-sama kita ni renung-renungkan. Pertama, kisah Fir'aun. Dia bersikap sombong dan angkuh kerana kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan kesombongannya itu mencapai kepada kemuncaknya ketika ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nazi'at ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. Tafsirnya, akulah, yakni Fir'aun, Tuhan kamu yang paling tinggi. Fir'aun mewakili karakter manusia yang sombong kerana pangkat, kedudukan dan kerajaan yang dimilikinya. Dia merasa bahawa kerajaan yang dimilikinya akan kekal selama-lamanya. Dia beranggapan bahawa kekuasaan yang ada di genggamannya dapat menghindarkannya daripada kematian. Al-Quran menceritakan akhir hidupnya sangat tragis, di mana dia bersama para pengikutnya mati ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Kedua, kisah Qarun. Dia bersikap angkuh lagi sombong kerana kekayaan yang dimilikinya. Kelimpahan harta serta kemewahannya yang melingkupkannya dan telah melenakannya. Dia lalai bahawa seluruh kekayaan yang dimilikinya adalah titipan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan diambilnya dan dia diminta untuk dipertanggungjawabkan nanti. Pendek cerita, riwayat hidupnya juga berakhir secara tragis, di mana dia dan hartanya yang menjadi sumber kesombongannya hilang di telan bumi. Untuk akhirnya, mudah-mudahan perkongsian dan perbincangan ketani tadi dapat memberi kesedaran kepada diri ketani agar sentiasa menjauhi sifat sombong. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini akan memberi manfaat kepada pendengar kita. Baiklah, udah pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini saya dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan pembincangan kita akan memberi manfaat kepada auda pendengar. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natua.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, ramai di kalangan ketani yang sudah tawa dan menyedari bahawa kehidupan ketani sekarang ini, sama ada baik ataupun buruk yang ketani rasa, semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Walaupun perkara itu baik bagi ketani, namun bagi Allah belum tentu baik. Dan macam matulah jua sebaliknya, mungkin bagi ketani perkara itu yang terbaik, tapi bagi Allah itulah yang terbaik buat ketani. Perkara ini jelaslah ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan yakni ingatlah, Allah jualah yang mengetahui yakni semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk ketani memahami akan perkara ini, supaya ketani dapat menjalani kehidupan ketani di dunia ini dalam keadaan baik. Dan

Ternyata kata ini hanyalah hamba Allah dan makhluk ciptaan Allah, dan sudah tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu apa yang terbaik buat diri kita ni. Dan disebabkan itulah jua pentingnya untuk kita menerima segala ketentuannya dengan rasa keimanan dan ketakwaan, supaya kita sentiasa mendapat petunjuk dan pertolongan daripadanya jua. Jadi jelaslah, kalau kita ingin mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini, kuncinya ialah dekati Allah, sebab Allah tahu apa yang terbaik buat diri kita ni masing-masing. Walau bagaimanapun, timbul satu persoalan sekarang ini. Persoalannya ialah, masa bilakah kita ni mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya yakin, meski kita tahu jawapannya, biasanya kita ni akan lebih mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ni diuji olehnya dengan ujian yang kita ni tidak suka, yakni kesusahan. Tapi kita ni lupa, sebenarnya sesuatu yang menggembirakan, yakni menyenangkan, ataupun juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Sebab itulah penting untuk kita ni membetulkan ataupun meluruskan keadaan ini, supaya kita ni tidak tersasar daripada jalan sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi jelas, dalam ayat itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita ni bahawa ujian ataupun dugaan itu datangnya dalam dua keadaan, iaitu satu kesusahan dan yang kedua ialah kesenangan. Jadi jelaslah, susah dan senang itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, yakni hambanya. Jadi apabila kita ni sudah tahu dan menyedari akan hakikat ini, maka apa yang perlu kita lakukan sekarang ini ialah kita ni perlu mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta ampun di atas segala dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini, terutama sekali semasa kita ni diuji dengan ujian kesedangan. Sebab kita ni sendiri pun ini tawa, mungkin ujian kesedangan itu berpunca daripada dosa yang kita ni lakukan ataupun sebaliknya. Dan kalau kita ni lupa untuk minta ampun, dan apatah lagi lupa untuk mensyukurinya, maka kita ni perlu merasa bimbang akan ujian ini, sebab kita ni takut ia merupakan istidraj. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kesedangan itu supaya kita ni semakin jauh daripadanya ataupun melupakan Allah. Dan ani adalah merupakan bala sebenarnya, dan sebagai seorang yang beriman, bertakwa dan waras akal fikiran, sudah setentunya kita ni akan berusaha untuk menghindarkan diri kita ni daripada perkara-perkara yang saya sebutkan itu tadi. Baiklah, sudah mendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalq

Allahi bi'aziz, artinya Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru.

setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, "Ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari." Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-108.

0: wala.
1: Kita diulangi menghafal ayat ini.
0: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
2: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal.
2: Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.
1: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengubati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit, bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.

0: terima kasih kepada udah pendengar yang masih setia bersama di Nur Islam FM untuk hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah. Bersama dengan 17 Mei 2026 Masihi. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan anda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Dan anda kini, kita sudah pun berada di penghujung bulan Zulkaidah dan akan melangkah masuk ke bulan Zulhijjah. Dan Zulhijjah merupakan bulan yang suci dan sangat istimewa, syarat dengan peluang kebajikan serta limpahan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah kurban. Dan keistimewaannya tidak terhenti di situ sahaja, bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain, dan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad yakni mampu menandinginya? Baginda menjawab, dan tidak juga jihad mampu menandinginya kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ada pendengar, hadis tersebut menunjukkannya betapa luasnya pintu pahala pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan keutamaan hari-hari itu bukan sekadar menambah bilangan amalan tetapi membina kualiti takwa, iaitu ikhlas, istiqamah, berdisiplin dan juga rahmat. Maka kita hidupkanlah hari-hari ini dengan amalan-amalannya seimbang, iaitu memperkukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperindahkan akhlak serta memperbanyakkan ihsan kepada manusia. Dan kita semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari raya Aidil Adha yang diisi dengan takbir, sembahyang sunat dan ibadah kurban. Jadi apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum tibanya hari yang mulia itu? Jadi sudah dikongsikan juga amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan juga dilipat gandakan sepanjang hari-hari 10 Zulhijjah. Antaranya memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan juga penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Melalui sembahyang sunat, seorang hamba memperbaiki ibadahnya serta mendekatkan diri dengan lebih tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga memandangkan 10 hari pertama bukan di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dan amal ibadah padanya paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan sembahyang sunat sewajarnya diperbanyakkan sebagai tanda kesungguhan kita dalam merebut peluang keberkatan yang besar itu nanti. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei. Satu tengah hari ini nanti berita akan ke udara dari studio Jubli 1.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk Biskita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Glam Kampung Galor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Surah Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. ...244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datuk

Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Gelor kali ketiga diadakan sepenuh sambutan Adoh Gayoh Sang Jati Dusun. Acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bangnu Kat Lamuni, Daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif berinspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villa JBN dan Tau Tani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000. Acara berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama BSRC sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara yang juga disertai oleh agensi kerajaan termasuk anggota Batalion Ketiga dan anggota Bomba dan Penyelamat, Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Cawangan Daerah Belait bertujuan melahirkan warga cergas dan sehat. Umat Islam diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dan melahirkan masyarakat bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ini kerana bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Perkara itu dijelaskan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Agama malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalid bin Kamri, Penolong Pegawai Agama, Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Belait, Pusat Dakwah Islamiah. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatankuasa takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Selatan Suria Daerah Belait dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Laporan dari Tanah Suci. Gerak kerja, aktiviti dan pergerakan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan diteliti pada sesi perjumpaan. Juga termasuk dalam penelitian penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Masyair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di Bilik Muzakarah Hotel Snun Ajian. Sementara itu, dua hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Difah dan Hotel Saint Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara selain memantau kesejahteraan jemaah. Semasa berada di Kota Suci Makkah, bakal haji negara membuat lawatan ke beberapa tempat penting. Jemaah yang mengikuti syarikat Strait Central Agency membuat lawatan ke Arafah, Mina dan Muzium Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu bakal haji mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci.
Bengkel Surah Al-Fatihah memfokuskan kepada teknik pembetulan makhraj huruf, hukum tajwid dan kefahaman.

0: Jakarta dalam kalangan ribuan penduduk yang masih kehilangan tempat tinggal akibat konflik berpanjangan. Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, melaporkan lebih puluhan kampung diserang termasuk satu lokasi yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel. Menurut NNA, perpindahan baharu penduduk ke Bandar Sidon dan Ibu Negara Beirut turut berlaku susulan serangan itu. Ikuti berita sukan seketika nanti. Antoine Semenyo menghasilkan antara jaringan terbaik final Piala FA apabila gol tunggal memastikan Manchester City menewaskan Chelsea 1-0 di Wembley. Kejayaan itu juga menamatkan dua kekalahan berturut-turut City di final Piala FA kepada Crystal Palace dan Manchester United. Pengurus City Pep Guardiola yang turut menjulang trofi itu pada 2019 dan 2023 kini sudah memenangi 20 trofi sepanjang sedekad mengendalikan kelab berkenaan. Guardiola bagaimanapun masih memasang impian memburu trofi ke-21 menerusi persaingan sengit kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace. Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok, Newcastle United bertemu West Ham United. Gambar Osaka menafikan impian Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr untuk menjulang trofi Asia selepas menang 1-0 dalam final Liga Juara-Juara Asia 2. Keputusan itu bermakna Ronaldo masih gagal memenangi trofi utama sejak menyertai Al-Nassr pada tahun 2023 selepas meninggalkan Manchester United. Walaupun mendahului Liga Pro Saudi dan kelebihan dua mata dan berbaki satu perlawanan, kegagalan dalam final itu memberi tamparan hebat buat kelab Arab Saudi itu. Penyerang England Harry Kane menjaringkan hat-trick ketika Bayern Munich meraihkan kejuaraan Bundesliga ke-35 dengan kemenangan 5-1 ke atas Köln pada aksi terakhir musim. Dalam aksi penuh dramatik itu, VfB Stuttgart telah mengesahkan tempat ke Liga Juara-Juara UEFA manakala St. Pauli dan Hendenham tersingkir. Bintang England itu telah menamatkan saingan sebagai penjaring terbanyak Liga dengan 36 gol. Disampaikan sekali lagi berita utama. Glam Kampung Gelor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Sri Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 5.30 minit petang. Wadah Tarbiyah Insani
2: Nur Islam Radio Brunei 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
3: Ciri terbaru RTB Go.
4: Kini, dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
5: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
6: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam

0: Awak datang sini apa mak?
1: Saya ada terbaca kat luar tadi, cik, mengatakan di sini ada
2: lai, kosong. Singgah kau ke kedai lai. Balikan baba surat khabar.
3: Duit ba?
2: Eh, pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Mak, dengan ni kok. Eh, sibuk ku ni. Indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja ba. Ndak jauh-jauh tu. Belabih je kawan ni.
4: Hai. Kan ke mana kau lai?
3: Kan ke kedai runcit di depan ah.
4: Bah, ngam tato.
5: Aku kan ke sana jo ni. Ikut tas saja gede aku lai. Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki. Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
3: Eh, indah papa kan ni.
5: Nah, ada papa lah ya.
4: Aku saja membawa kau lai. Aku pun sama jo ni kan ke sana. Sudah.
2: Eh. Batah jual syalai Fatina ni balik ah?
3: Kemana ya kan?
2: Tu, kedai aku menyuruh membalik surat kabar sekejap di kedai bawah ah? Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
3: Eh bang, malam jauh dah ni, alum lagi alai Fatin balik kah?
2: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
3: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketenian ni? Alu pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas dah bang ke balai polis ke Tanina.
2: Baba lakas dah.
6: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, ramai di kalangan ketani yang sudah tawa dan menyedari bahawa kehidupan ketani sekarang ini, sama ada baik ataupun buruk yang kita rasa, semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Walaupun perkara itu baik bagi ketani, namun bagi Allah belum tentu baik. Dan macam itulah juga sebaliknya, mungkin bagi ketani perkara itu yang terbaik, tapi bagi Allah itulah yang terbaik buat ketani. Perkara ini jelaslah ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan yakni ingatlah, Allah jualah yang mengetahui yakni semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk ketani memahami akan perkara ini, supaya ketani dapat menjalani kehidupan ketani di dunia ini dalam keadaan baik. Dan ingatlah, ketani ini hanyalah hamba Allah dan makhluk ciptaan Allah. Dan sudah setentunya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang tahu apa yang terbaik buat diri ketani. Dan disebabkan itulah juga penting untuk ketani menerima segala ketentuannya dengan rasa keimanan dan ketakwaan, supaya ketani sentiasa mendapat petunjuk dan pertolongan daripadanya juga. Jadi jelaslah, kalau ketani ingin mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupan ini, kuncinya ialah dekati Allah, sebab Allah tahu apa yang terbaik buat diri ketani masing-masing. Walau bagaimanapun, timbul satu persoalan sekarang ini. Persoalannya ialah, masa bilakah ketani mendekatkan diri ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya yakin mesti kita tahu jawapannya. Biasanya ketani akan lebih mendekatkan diri ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ketani diuji olehnya dengan ujian yang ketani tidak suka, yakni kesusahan. Tapi ketani lupa, sebenarnya sesuatu yang menggembirakan, yakni menyenangkan, ataupun juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani. Sebab itulah penting untuk ketani membetulkan ataupun meluruskan keadaan ini, supaya ketani tidak tersasar daripada jalan sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi jelas, dalam ayat itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ketani bahawa ujian ataupun dugaan itu datangnya dalam dua keadaan, iaitu satu kesusahan dan yang kedua ialah kesenangan. Jadi jelaslah, susah dan senang itu adalah merupakan ujian daripada Allah

Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita ni, yakni hambanya. Jadi apabila kita ni sudah tahu dan menyedari akan hakikat ini, maka apa yang perlu kita lakukan sekarang ini ialah kita ni perlu mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meminta ampun di atas segala dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini, terutama sekali semasa kita ni diuji dengan ujian kesedangan. Sebab kita ni sendiri pun ini tawa, mungkin ujian kesedangan itu berpunca daripada dosa yang kita ni lakukan ataupun sebaliknya. Dan kalau kita ni lupa untuk minta ampun dan apatah lagi lupa untuk mensyukurinya, maka kita ni perlu merasa bimbang akan ujian ini. Sebab kita ni takut ia merupakan istidraj. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat kesedangan itu supaya kita ni semakin jauh daripadanya ataupun melupakan Allah. Dan ani adalah merupakan bala sebenarnya. Dan sebagai seorang yang beriman, bertakwa dan waras akal fikiran, sudah setentunya kita ni akan berusaha untuk menghindarkan diri kita ni daripada perkara-perkara yang saya sebutkan itu tadi. Baiklah, sudah mendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.
1: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Baik, kawan dan pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya cukup sampai di sini saja untuk hari ini, Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersama 17 Mei 2026 Masihi. Dan selepas ini nanti awak dengarkan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan, dan akan beralih ke ruangan Salam Ihsan bermula pada pukul 2 petang ini nanti. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berdoa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

Wadi Matul Urus. Jodoh terindah itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang, tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wali Matul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Walimatul Urus. Menerusi platform perbincangan Walimatul Urus ini akan diketengahkan satu tajuk perbincangan yang ada kaitannya dalam kita menguruskan hal ehwal Walimatul Urus berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga dan juga sebagainya. Berkaitan itulah yang akan diberikan pencerahan dan juga penghuraian oleh tetamu undangan kita. Untuk keluarannya pada kali ini, kita ucapkan dulu selamat datang kepada Yang Mulia Ustazah Nasriyah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Zaidah.
0: Sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya alhamdulillah Ustazah ya. Kalau di sebelum-sebelum ini, di siri-siri sebelumnya, macam-macam sudah kita dibincangkan. Banyak yang sudah kita disentuh tentang memilih pasangan. Dan menariknya untuk keluaran pada kali ini, kita ni sentuh tentang bab cari pasangan ni. Kalau sebelum ni pergaulan nahan ya Ustazah, macamnya kita ni kalau kita ni sudah suka, apa perlu kita ni buat dan juga sebagainya. Ini tiba masa untuk kita ni memikirkan soal cari pasangan. Persoalannya, adakah dalam konteks kita ni mencari pasangan itu pilihan kita ni sendiri ataupun jodoh dari orang tua? Bila kita ni berkata tentang jodoh dari orang tua ni, mungkin orang akan rasa takut macamnya, karangnya yang diorang pilihan ni aku ni suka, macam-macam lah karang masalah akan timbul. Jadi untuk memulakan sesi perbincangan kita ni Ustazah, Islam sendiri telah menetapkan garis pandu untuk kita ni mencari pasangan. Saya percaya Islam sudah memberikan garis panduan untuk kita ni pilih pasangan kita ni. Jadi bolehlah kiranya Yang Mulia Ustazah memberikan penjelasan tentang cari pasangan seperti yang diajarkan oleh agama sebagai mukadimah perbincangan kita ni dalam Walimatul Urus keluarannya pada kali ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Terima kasih Zaidah. Tuan-puan yang dirahmati Allah, terutama yang sedang mencari pasangan. Sebagai mukadimah, sama ada jodoh pilihan sendiri ataupun jodoh pilihan orang tua ataupunnya orang putih, arranged marriage lah. Perlu kita ni fahami dulu dan ingat yang perkahwinan ni bukan sekadar soal cinta, tapi soal siapa kita ni pilih untuk berkongsi keseluruhan hidup kita ni selepas satu. Kalau masa lahir kita ni dah ada pilihan dalam memilih siapa indung kita ni.
0: Yeah.
1: Sebagai ahli keluarga, kita ni dah juga dapat memilih siapa akan jadi adik-beradik kita ni. Tapi bila kita ni kan kahwin, kita ni ada peluang untuk memilih siapa yang kan kita ni jadikan keluarga, yang kita ni kan jadikan teammate dalam perjalanan yang panjang. Jadinya anda boleh kita ni main-main ni dalam hal ni. Sebabnya orang yang kita ni pilih untuk jadi teman hidup ni lah yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita ni yang akan datang. Baik, tuan pun yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia, kita ni sebagai manusia ni memang berangan-angan ataupun berharaplah akan dapat pasangan yang mampu membahagiakan, mampu menyejukkan hati kita ni, buat kita ni happy, orangnya memahami, mampu tolak ansur dengan kekurangan dan kelemahan kita ni, penyayanglah dan macam-macam lah. Pokoknya kita ni hajatkan seseorang ataupun pasangan yang ideal, yang sempurna serba serbi. Tapi selalunya kita ni lupa yang kita ni manusia. Namanya manusia ni indah sempurna.
0: Ada kekurangan juga.
1: Yes, betul. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi. Jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua anak Adam itu sentiasa melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang sentiasa bertaubat. Jadinya sehebat manapun kita ni punya usaha, sehebat manapun kita ni punya perkenalan dengan seseorang, ia tidak akan menjanjikan 100% yang kita ni kan kenal orang itu. Dan ia tidak akan menjanjikan 100% bahawa orang itu sempurna yang tidak ada kelemahan langsung. Dan indah ada garanti yang kita ni indah akan terkajut nanti, oh macam mana rupanya perangainya. Indah ada garanti. Tapi apa yang kita ni boleh buat adalah berusaha. Of course memang perlu berusaha juga. Sambil berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni diberikan jodoh yang terbaik untuk kita ni. Jadinya soalannya, apa panduan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita ni untuk memilih pasangan hidup? Selalunya ini kena rujuk kepada satu hadis yang berbunyi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Rasulullah bersabda yang seseorang itu dinikahi, ataupun khasnya kalau dari hadis ini ya dia punya direct translation memang kan bercakap tentang wanita itu dinikahi kerana apa? Kerana empat perkara. Tetapi hadis ini boleh diguna pakai untuk lelaki jua dan perempuan jua. Jadinya apa empat perkara itu? Kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Jadinya inilah empat elemen ataupun standard yang kita ni boleh guna pakai dalam memilih seseorang itu untuk kan dijadikan pasangan hidup. Yang pertama, kita ni elaborate sikitlah, kita ni terangkan sedikitlah saja. Yang pertama, kerana kekayaannya. Soalnya, salahkah cari pasangan kaya?
0: Segala-galanya memerlukan harta masa ni, Ustazah. Kalau pendapat saya lah tu.
1: Lurus, ini salah. Pasal memang masa ni perlukan kewangan itu kan. Cumanya, indahlah kekayaan itu menjadi keutamaan dalam memilih ataupun faktor utama dalam memilih. Kenapa jua? Kenapa kita ni indah boleh jadikannya faktor utama? Pasal kaya tu ada ujungnya. Ataupun contoh, mertua tah kaya tapi anaknya belum tentu. Ataupun calon pasangan ni memang kaya tapi rupanya kerit bertakang. Kan keluar usin payah-payahan berkira-kira jenisnya. Jadinya yes, kita ni semua setuju macam Zaidah cakap tadi, segala-galanya perlukan harta masa ni. Kan kejamban pun berbayar masa ni. Jadinya memang jiwa manusia tu suka kan ada kekayaan itu, kewangan itu, dan ingin mengumpulkan kekayaan. Tapi walau penting macam mana pun harta, ia tidak akan dapat gantikan kebahagiaan.

Pejual bahagia tu di kedai. Kaya sahaja anda cukup untuk bina rumah tangga. Jadinya sekali lagi, cari kaya anda salah. Tapi ia bukan ukuran utama, bukan faktor utama. Okay. Yang kedua, menikahi seseorang kerana keturunannya.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: أسمع وأسمع. الغفور. الغفور yang bermaksud Maha Pengampun, Ia mengampuni semua hambanya. Auda pendengar, sesiapa mendapat sakit kepala, demam dan berduka cita lalu menyebut nama ini Al-Ghafur berulang kali akan sembuh dari penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asma'ul Husna.

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Ya, sudah masih bersama Menerusi Salam Ehsan untuk hari ini, hari Ahad 29 Zulqa'idah 1447 Hijrah, bersamaan 17 Mei 2026 Masihi, dan untuk rancangan seterusnya, kita ikuti bersama rancangan Resam Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta iktibar. Tajuk Resam Dunia pada kali ini ialah tentang rumah bahagian pertama. Selamat mengikuti.

0: Jumpa tengah hari ni. Okey pulang tapi lepas ku antar Najwa.
1: Tapi mesti jual sebab ku tahu dulu ni.
0: Jap, aku tanya husbandku dulu.
1: Bet aku call saja.

0: Hello, Yuk.
1: Hi, wife.
0: Bahapa Yuk masane?
1: Mi masane baru habis kursus. Yuk bahapa?
0: Bagas menarikah baju Najwa.
1: Najwa bahapa masane?
0: Macam revision sikit kele. Barangkali kan exam kele.
1: Nda kan Yuk ni tahu ia bahapa.
0: Bukannya Mi ni tahu. Masalahnya Najwa masane tu duduk pisok-pisok sebalah dinding tu. Tadi Mi lihat ia bawa buku sama pencil case-nya pulang.
1: Bah, kalau yang buat homework atuk, jangan dibiarkan seorang.
0: Au, tahu. Tapi kan, you pun tahu kan, Najwa ni kalau buat homework, Mami, Najwa lagi suka kalau Daddy yang tolong. You tak Mi tinggalkan ia.
1: Sian.
0: Ya, mana sian? Siapa suruh you jalan kursus lama-lama?
1: Namanya keraja. Begitu saja, Mi, kalau Najwa ada akan berkirim apa-apa.
0: Najwa saja.
1: Bah, you tak jua. You mau apa?
0: Mi sama Najwa mau you baliklah ke Sarkas lah saja. Indah Bayu, you masih ingat Aisyah sama Emma kan?
1: Kenapa ya?
0: Ingat ke Indah?
1: Oh, ingat.
0: Kan dorong itu best friend forever Mi. Actually, kami plan kan adakan girls day out. Boleh ke Indah?
1: Girls day out? Bila?
0: In plan kan buat tengah hari ni pulang. Lepas antar Najwa sekolah, kami kan jumpa, bolehkah?
1: Kan berjumpa di mana?
0: Arah restoran yang tempat Tani selalu makan atau pulang saja.
1: Oh, bah, baik-baik saja sekarang.
0: Okey.
1: Indah bah. Kalau indah, jemput saja dorang dua tu datang ke rumah. Lagipun, kesian juga yuk. At least berdangan juga.
0: Mi kan jemput dorang pulang juga. Itah, sekarang Mi jumpa ni, Mi beritahu dorang lah terus jemput datang ke rumah. Tapi you okey kan kalau Mi bawa dorang ke rumah?
1: Oh, baik-baik saja. Siok-siok bercerita sama dorang tu, awas-awasi je tu Najwa tu. Jangan you lalai ya.
0: Oh, ingat. Bila you Mi lupakan Najwa, Bayu, sekarang malam lagi lah kami call. Jangan lupa, sekarang you balikan yang kami kirim. Sekarang Mi text secara WhatsApp.
1: Kata tadi ni akan berkirim. Kan mau Mi lakas balik. Ini ada tiap.
0: Sekali-sekala bau-bau fikiran, bukan juga selalu, kan?
1: Bah, teks saja sekarang. Bah, baik-baik sana.
0: Bah, okey, you jua.
1: Okey, bye.
0: Bye. Mi sama Najwa sayang you. Alah, putus dia. Ay, habis kredit. Ish. Bah, Najwa, lajitah, bersiap. Najwa kan school jua, nek.
2: Okay, girls. Bah, jom. Jumpa tempat biasa. Okay?

0: Awah, bandara. Setahun lebih kan dia ini jumpa kan?
1: Weh, patah sudah.
2: Oh, maaf.
1: Ih, rinduku kan kamu eh.
0: Eh, tunggu. Tani lama dia jumpa ni, update cerita lah.
1: Ita. Ayah bang, seorang juga sibuk.
2: Dah maklumlah
0: paling masing-masing sibuk sudah. Tu doktor lah paling sibuk, okey.
2: Ya, betul. Itulah kehidupanku masa kini. Baru balik dari overseas pasal ada kursus di luar. Mak, update lah. Apa kau buat, Mak?
0: Kami tahulah, cikgu.
2: Cikgu pun cikgu juga.
1: Eh, benar. Bersikit kepala eh. Masa ni lagi kanak-kanak exam. Ya Allah. Sibuk. Tapi, okeylah. Life as a cikgu tu, alhamdulillah.
0: Wow. Syukur dah. Kau kamu kan?
2: Kau, Dena, apa?
1: Oh,
2: ada update?
1: Tanya-tanya masa kami.
0: Ni. You know, aku sampai hari ni masih belum keraja.
2: Tapi, masih housewife?
0: Of course. Ada pilihan lain. Kan suruh jadi housewife saja. So aku santai lah di rumah. Tapi saya berkata housewife santai. Okay, excuse me. Sebabnya masa ni, come on, kamu tahu aku sudah hendak tinggal arah mertua aku lagi.
2: Ya kan?
0: Kamu tahu kan cabaran tinggal dengan mertua ni. Ya Allah. Kalau kan jadikan cerita, ijab kau mengumpat. Tapi terpaksa aku cerita since kamu ni best friend kau.
2: Okay.
0: Kamu tahu apa?
2: Apa?
0: Kan kebiasaan masa Tani tinggal sama-sama. Siapa yang paling awal sangat bangun?
2: Aku tahu. Dah payah disambut. Memang kau orangnya.
0: Aku masih amalkan, wah. Ternyata tu. Dia tahu masa aku tinggal di rumah mertua aku. Kamu tahu apa? Ya. Ya Allah, menantu kuane belum lagi bangun, meninggi hari sudah.
2: Sama dia nak.
0: Dari bawah, tangga bawah.
2: Sama dia nak, macam suara metuamu.
0: Iya, of course lah. Ya Allah, hari-hari ku dangar cuma tu, boleh.
2: Kau juga cuba tah, kalau sudah jadi bini orang tu, tahu-tahu tah, bangun tah, awal. Tahu tah, tinggal orang mertua.
0: Iya, tapi cuma nanti juga. Ngalih kali ya.
2: Penyurang tetua bungkar terbangun bungkar.
0: Tapi
2: jangan sampai meninggi matahari.
0: Nah, aku try lah jua untuk ubah bangun awal sikit. Actually sebenarnya mertua aku tu marah sebab aku tu jarang sediakan sarapan untuk anak kesayangannya tu. Okay.
1: Patutlah kau waktu jua.
0: Walaupun bagi kita ni macam simple kan, dia sediakan makan minumnya yang pagi tu, which is actually my husband Pak Isatu. Boleh masak sendiri. Tapi nyamar tuakunya di mana lagi kau cari pahalanya kalau nak menyediakan makan minum laki mu. Kan dah cukup sebiji.
1: Ya tak tahu kan.
0: Ya tak.
2: Lurus saja tu cakap mertua tu.
0: Aku cakap lah Rafa Is, better cari rumah sendiri. Aku pun need privacy kan. Kami dapat rumah.
2: Okay. Sekali di mana? Baru juta ni tahu ni ma. Nak beritahu.
0: Awal-awal. Malah saja aku update arah IG.
2: IG, cuba teks arah grup Tania.
1: Teks lah, taruh. Macam tak kami ni.

0: Ni. Oh,
1: pergi
0: jauh
1: lah.
0: tu eh. Jauh lah, gapnya macam sunyi pula. Tapi okey lah.
1: Okey, okey.
0: Itah. So, kalau kamu dua ada masa free, why not kamu singgah rumahku?
2: Of course, boleh.
0: Boleh lah kita ni sembang-sembang lagi.
2: Ya, kelurusan besok hari Jumat, di kerajaan. Apa lagi?
0: And you
3: boleh,
0: know what?
3: Boleh.
0: Sepanjang tani lama yang dia jumpa satu tahun atau, aku sudah pandai masak, okey.
1: Wow, amazing.
3: Amazing.
0: Ita can try my skill esok. So, please datang esok, okey?
2: Okey,
1: tu.
2: Dalam pukul berapa bisai?
0: Esok Jumaat.
2: Dia terluan awal pagi. Kami ni lalah ni.
0: Terakhir bangun dah tu. Tengah hari kena bisai. Terlalu semain Jumaat dah tu. Okay, lagipun husband ku nak ada kan. So, datang sejak.
2: Boleh. Boleh dipikirkan.
3: InsyaAllah.
0: Okay, terus lunch.
2: Jangan lupa masak tu yang kau tahu je favourite kami kan. Simpati terus lah.
0: Sorry kalau
2: pasta.
0: Selera western kan?
3: Tak ada lah itu.
0: Esok aku buatkan kamu sambal belacan, okey?
2: Masya Allah.
0: Nasi lama.
3: Mabelas.
2: Mabelas. Sama belacan pun sama belacan lah. Yang penting makan free. Oh, maaf.
0: Baru merasa. Masakan kampungku paling tip top, okey?
2: Bah, ya, layan.
3: Akan dirasa ni.
0: Ini menyasalkan pun. Hijab ku balik-balik kamu datang ke rumah.
3: Okey tu, layan saja teh. Kami kan best friend mu.
0: Of course. Asal saja kamu rajin datang dan bawa pakaikan dimasak. Okey?
3: Okey.
0: Anyway, belum tani order.
2: Awe.
3: Betul
2: tu.
3: Sibuk dengan cerita kita ni.
0: Kan lagi sambung. Balik tu.
2: Excuse me.

0: tu macam Ustaz Muzaffar. Ya tu ba yang duduk ah.
1: Mana kan ye? Ya weh. Apa tu dia nak?
0: Tu apa jumpa pula?
1: Ustaz Muzaffar je tu. Yang mana kan tu ah?
2: Nah, membuang batunya ah. Ustaz Tani ba time di uni. Ingat kau kisah si Maria.
1: Okey, Ustaz Atu.
0: Oh, ya nah, tu pun kau akan lupa.
1: Kalau kau sebut hal tu, masih ku ingat.
2: Siapa pun akan ingat. Tragis tu, tragis.
1: Okey. Panggil, Ustaz.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Eh, apa kita di sini, Ustaz?
3: Tidak ada apa-apa. Ni mengundang makanan. Kamu yang student di uni di Australia ni kan dulu?
4: Ustaz.
0: Apa kabar kita, Ustaz?
3: Alhamdulillah, macam biasa saja.
0: Alhamdulillah.
3: Ini dia nak kena?
4: Ustaz, ingat Ustaz masih aku ah?
3: Ingat Apa kabarmu masa ni?
4: Alhamdulillah, okey je Ustaz. Sejak Ustaz nasihatkan yang masa dulu-dulu tu, alhamdulillah okeylah perjalanan hidupku.
3: Syukur tah.
4: Atau bah Ustaz, nombor telefon Ustaz masih lagi sama yang dulu tak?
3: Masih sama.
4: Indah, kalau ada apa-apa hal nanti masih boleh kontak nombor atas tu Ustaz ah?
3: Boleh. Kalau ada apa-apa, teks saja.
4: Okeylah.
3: Bah, saya pun gagas ni. Baik-baik kamu ah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Selang beberapa hari kemudian.
1: Hei, Syah. Berapa kali pusing sudah Nathan ya?
2: Entah, Mak. Aku pun dah tahu ni sebenarnya blok 9F ni yang mana kan?
1: Oh, balapan juganya ni. Tapi sini yang diberitahunya 9F ba? Pintu nombor 9 jua.
2: Yang mana? Nak kan tani? Tapi misah, Mak.
1: Macam mana ni ya? Tani call saja kali.
2: Cetah call.

0: Kesiannya kali sedia nani.
1: Tapi ni jo baik mak. Salah sangka tu. Buruk sangka tu namanya. Ni boleh, ni boleh.
0: Macam mana tu ni?
1: Tak ni teruskan kah? Ataupun balik sini?
0: Cepat aku mengcall dulu lagi ya.
1: Bah.
0: Nah, dia tak berbunyi langsung teleponnya ni.
1: Eh, hey. Adakah indah anak Ani sebenarnya? Ani bah. Cuma lah lah. Ani 1F.
0: Ani
1: 2.
0: 3.
1: 3.
0: 4.
1: 5. 6. 7. Nah, ni 8 ni. Last je ni yang 8 ni.
0: Eh?
1: 9 mana kan anak Ani? Ataupun tanya ni salah salah bangunan. Tapi alamat tu lurus kan? Sini kan?
0: Oh, lurus.
1: Macam
0: mana tu ni?
1: Indah pak serta cancel ni. Kastah,
0: oh, cancel tu.
1: Baik tata ni singgah kadai. Karing belang leher ku ni cuma ni. Pusing ni kujumpahan.
0: Sebenarnya lapar pula.
1: Ya ta. Indah karang tem di kadai. Cuba kau teks lagi. Siapa tu Diana tu.
0: Oh.
1: Mana tahu ada yang reply.
0: Balik-balik bah.

0: Eh, Indah jawab-jawab bahasa dia nak rejectnya pula.
1: Ustaz, Indah cuba teks yang lurus ke je 9F ni. Kami ni pusing-pusing sebenarnya dari tadi. Lapar sudah parut ni.
0: Sekejap. Oh, aku pun lapar sudah.
1: Dan jangan ternyata ni kena prank lima.
0: Oh, ya.

0: Eh, nah. Panjang umurnya, nah. Sedia nam nipon.
1: Nah, angkat-angkat, mak, angkat.
0: Bah. Hello.
2: Eh, jadi ke inda, Nek?
0: Jadi, kau, bah.
2: Astaga, aku dari tadi sudah nunggu kamu.
0: Inda, masalahnya, lurus ke alamat ane yang kau bagi, Nek?
2: Eh, bah, apa aku kan bagi alamat yang salah.
1: Emang, loudspeaker pasang.
0: Bah.
1: Hello, Diana.
2: Ah.
1: Mana rumahmu? Ya Allah, Tuhanku. Dari tadi kami pusing-pusing, ya Allah.
0: Oh, ye.
2: Eh, masa ni kamu di mana?
1: Ni, rakada yang pera tu, bangunan rumahmu.
2: Ah, yang atapnya hijau?
1: Oh, bah.
2: Bah, kamu tunggu sana, aku ambil kamu, ah.
1: Bah.
0: Bah. Eh, Syah.
1: Ah.
0: Macam mana boleh si Diana nelipon boleh masuk atau? Padahal tadi aku nelipon, bah. Bericik-ricik, bah.
1: Eh, sekarang tak tanya si Diana. Dah kena sibuk kali tadi, ya? Eh, tapi kalau ia sibuk, kenapa pulang? Arah tani pulang ia marah, ha? Pasal betah menunggu.
0: Dari tadi pulang tani yang pusing-pusing ini mencari dada.
1: Ya, tak? Tunggu saja tani datang.
0: Macam takut ku, Syah.
1: Eh, kawan ni. Takut apa pulang?
0: Eh, takutlah.
1: Apa aja entah kau pikirkan yang pasal 9F tu? Ada kali, ba, 9F ni. Tani yang ada kejumpahan kali.

0: Najwa, tunggu Mami.
1: Cuma dia tu anak gua, kan?
0: Ia yang paling excited kalau datang ke rumah kau, Nek. Macam mana boleh kamu indah nampak 9F, Nek?
2: Diana, berapa kali kami pusing. Kalian ni nak sudah kau bawa, Nek. Nampak dia wasar 9F-nya.
3: Ay, Ma. Jalak-jalak jenis 9F, Nek. Dari tadi bah kami pusing-pusing, nak.
0: Kalau indah jumpa, call aku.
2: Sudah. Si Emma tadi meng-call kau. Kau reject, kenapa? Kau reject.
0: Kalau aku reject, macam mana pulang boleh? Aku telefon kamu.
3: Tapi benar, kau reject berkali-kali tadi. Lepas itu ku teks, cokok chat telefon mu.
2: Ada miss call ke indah?
0: Ada pun. Kalaupun Najwa yang main telefon ku aneh, mesti dia sabot, mesti panggil aku.
2: Main game kata tadi Najwa?
0: Tidak ia juga ada di biliknya. Mobile ku aneh ku simpan di siring ku ni tadi.
2: Astah, terang-terang juga si Emma menelpon bereject. Entah, sudah tak, jangan terpikirkan eh. Yang penting, syukur Alhamdulillah sampai di sini. Kesampaian, kami akan makan free.
0: Tengah hari. Nih, ini yang lorong yang aneh, yang ku cakapkan. Ini nih, jiran ku hampir tangga.
2: Jauh-jauh jarak jiran mu nih.
0: Ini yang pintu kedua.
2: Okay.
0: Ketiga, aku yang keempat. Nih.
2: Sunyi nih, Adina. Itu privacy banar tu eh. Tempatmu eh. Jarak jiran pun jauhan ni mah.
0: Okey lah.
2: Tapi kan Dena, di sini ni macam dia berapa terjaga yang punya kebersihan atau? Nadakah orang membersihkan di sini ni?
3: Kamaski sikit lah.
0: Actually-nya kami sudah pulang komplain ada tempat owner flat aneh bangunan ni kan. Tapi

0: sana tu yang macam akar-akar tu misterius kan, cuma yang di ujung tu yang hitam-hitam. Kalau kau boleh lihat macam misterius kan. Kami dah komplain tapi entah lah, katanya macam ujung bulan selepas dia datang, tapi duit mak
1: masih juga.
0: Ish. Kenapa dah?
1: Dah apalah.
0: Masuk sekejap.
1: Yang penting syukur tadi sampai ni. Mana pintu rumah mua ni yang 9? Ah ni lah 8, 9. Okay.
0: Bah, masuk dah.

0: Tunggu, Mami ada cakap, kawan Mami ada Aunty Aisyah sama Aunty Emma. Mana satu Aunty Aisyah ah? Mesti macam orang putih ani.
1: Alah.
0: Nampak macam cikgu ani, mesti Aunty Emma. Kan?
1: Pintar ni Najwa ani.
2: Tengoklah anak siapa.
3: Nah, tu jangan terpuji, Mak.
1: Bantar.
2: Okey, Najwa. Boleh henti masuk ni, ya?
0: Boleh. Ani kawan Mami yang mana ni? Henti dah masuk kah? Henti masuklah.
2: Najwa, tutup pintu.
0: Okey, Mami.

0: Aisyah, Emma, aku ke dapur sekejap. Aku akan prepare makanan. Sekarang tani arah dining room, okay?
1: Okay. Dem terangan ni, Nek.
0: Napaya. It's okay. Today kamu aku punya tetamu. Ingat kan, tetamu yang datang mesti dihormati.
1: Jangan lagi diubah,
0: Kamu datang bawa rezeki, kamu balik bawa
1: bala.
0: Alhamdulillah.
1: Najwa, siok ke tinggal sini?
2: Siok.
1: Wah, ada kawan ke sini?
2: Ada. Yang sioknya ada Daddy, Mami, Najwa, kawan.
1: Hah? Kawan? Kawan Najwa boy ke girl?
2: Girl.
1: Girl?
3: Oh, girl. Oh. Siapa namanya?
2: Nama kawan Najwa Balkis.
1: Oh, Balkis. Jangan-jangan atu kelima ni anak jirannya sebelah ni kali.
3: Oh, kali je ah.
1: Balkis ah namanya.
2: Mami mana suruh main sama orang ujung atu?
1: Habis Balkis?
3: Kawannya siapa tah?
2: Balkis kawan Najwa di sini.
3: Aku lagi takut, Syah.
1: Kawan ni ada saja. Bukan kelima maksudnya kawannya tu kemari kali.
3: Aku positif ni. Barangkali kanak-kanak macam umur yang ni macam apa tu? Kena panggil imaginary friend kali ya?
1: Bukan ni kawan ni. Lurus kali ba anak jiran kali. Anak jiran lah tu yang kemari. Cuma tu kali ba. Kawan ni. Udah teh jangan tak adang terburi dia.
0: Najwa, suruh Aunty Aisyah sama Aunty Emma ke dapur.
2: Okey, Mami. Aunty Aisyah, Aunty Emma. Mami panggil di dapur.
1: Okay.
3: Okay.
1: Thank you, Najwa.
3: Cute ya nak sedia no?
1: Cute oh. Itu tu nah, kau tu. Cuba kahwin lah kas.
3: Kau dulu kahwin baru.
1: Kau lah dulu. Baik sudah teh lapar kue.
3: Aku pun lapar.
1: Bagus. Jom.
3: Jom.
2: Kenapa Mami ndak panggil Aunty yang Ani ya? Aunty, Aunty ndak masuk dapur kah? Aunty ndak lapar kah? Boleh. Najwa tahu kah nama Aunty siapa? Lawa je nama Aunty ya. Panjang rambut Aunty ya. Aunty nak potong kah? Aunty suka warna white kah?
0: Najwa, cakap dengan siapa tu? Balik ke sini makan sama Mami, sama kawan-kawan Mami.
2: Okey, Mami. Aunty tunggu sini dulu ah. Najwa akan makan dulu sama Mami di dapur.

0: Alhamdulillah kanyang ma. Diana, thank you. Benar-benar.
1: Dan sudah aku cakap, aku memang pandai masak.
0: Nyaman masakanmu, Diana.
1: Datang lagi ya.
0: Sure.
2: Boleh.
0: Boleh.
1: Cuma lihat dari tengah hari kamu. Ha. Kan? Hampir je kamu high tea di sini. Kalau kamu stay sampai malam, sampai pulang aku masakkan lagi ni.
0: Oh, lalah ni lalah.
2: Kanyang sudah.
0: Next time.
1: Cuti.
0: Belum cuti ni.
2: Okay, ambil lagi kanak-kanak exam.
0: Oh, benar. Ni cikgu ingatinya.
1: Bah. Makinlah.
0: Okay. Thank you benar-benar okay. Dena. Thank you mudahan murah rezekimu.
1: Tapi okay nak. Kamu turun okay ah?
0: Okay. Apa okay. Jawapannya?
1: Aku nak hantar kamu ke bawah lah. Since
0: tau.
1: Macam kan mandi kena jual lagi apa?
0: Tahu tahu deh.
2: Okay tu.
0: Dapat juga kami turun sendiri deh.
2: Oh, ba, next time lagi ya.
1: Okay.
0: Ba Najwa, anti Aisyah sama anti Emma balik dulu lah. Bye bye.
2: Bye. Salam.
3: Bye bye anti.
2: Bye Najwa.

0: Eh, Syah, ini kan pintunya si Diana tadi ada orang lah.
1: Oh, bah, jarak dua buah pintu bah dari rumahnya jirannya nih.
0: Tapi kan Syah, aku lihat macam ada orang sih, Syah. Ih, takut. Ih.
1: Ada namanya Nyas Diana ada.
0: Emang Syah, kamu belum kuah.
1: Eh, kawan ni ada saja.
0: Ih, Syah.
1: Astaga, mengapa ya nak ya?
0: Eh, benar kan tu ada orang. Cuka lihat dulu tu. Patang lah.
1: Eh, mana tahu orangnya berjalan.
0: Eh, takut ke Syah? Tak, cuka lihat tu. Dia sudah barang itu di luar.
1: Kawan ya, cuba tak berpikir tu yang positif selalu. Mana tahu barangnya di dalam. Tahu-tahu di sini, Anik, banyak kosong. Sekarang disimpannya barangnya di luar, takut ada pencuri ke apakah? Eh, kawan ya.
0: Eh, takut ku, bang.
1: Astaga, mengapa ya, nak Ani?
0: Bapak-bapak, Syah, lah kesta balik, eh.
1: Alah, kesta, astaga, turun tangga juga, ni.
0: Laju sikit, bang.
1: Astagfirullahaladzim, mengapa ya, nak Ani? Lah, kesta, turun, ni.
0: Lain rasa ku, bang, laju kita balik, eh.
1: Hau, siapa juga tinggal sini, Ani? Malah, kesta. Eh, mana kunci kereta ku, ah?
0: Iya, ada tu dalam beka cokor wah lagi.
1: Eh, tadi ada di sini ani. Astah, mana tu aku simpan. Cuba tahan ya.
0: Gila cuta ye.
1: Eh, nak kan ada paket sebelah sini ani.
2: Ibu.
0: Eh, terkejut ku ye.
2: Eh, hati-hati tu lantainya licin.
1: Ani nah, astagfirullahaladzim di sini rupanya. Bah, ma, apa lagi tantan sana tu?
0: Eh, ada tadi pembersihan menagurkan aku ah. Kamu dengar kah?
1: Mana eh?
0: Iya ada tadi.
1: Mana? Nah, lapangnya. Mana orangnya?
0: Eh,
1: tadi. Eh, ngenongan keli.
0: Eh, balik tadi. Aisyah balik tadi ni.
1: Astaga, balik tadi. Kasta masuk kereta.
0: Balik cerita.
1: Saja juga ni, meh.

0: Mami, Najwa malam mani indah tidur arah bilik Mami ya. Boleh?
1: Boleh Mami tahu kenapa? Selalunya kan, kalau Daddy outstation, Najwa tidur sama Mami jua.
0: Malam mani indah lah.
1: Habis tu Mami kan tidur sama siapa?
0: Mami tidur seorang lah.
1: Najwa selalunya suka tidur sama Mami jua kalau Daddy nada di rumah. Kenapa malam mani indah?
0: Najwa aneh, masih kan mau main.
1: Tapi Najwa, Daddy cakap apa kan? Mesti tidur sama Mami kalau Daddy nada di rumah. Dan mesti tidur awal kan?
0: Najwa tahu. Malam mani saja bah. Please.
1: Kalau Mami nda suruh?
0: Kalau Mami nda suruh, Najwa nda sayang Mami
1: Okay, fine. Kalau Najwa nda sayang Mami, Mami begitu Daddy.
0: Please lah, Mami. Malam mani saja.
1: Okay, Najwa. Just for tonight. Tapi, jangan tutup pintu Najwa, okay? Biar dia berbuka.
0: Thank you, Mami.
1: Okay, sini dulu. Sayang Mami dulu.
0: Sayang Mami.

0: Ya ini dari mana? Oh, anti batas sudah sini. Rupanya bukan kawan mami. Kenapa kuku anti ini panjang kan? Kalau kuku Najwa panjang, mami selalu marah tuh. Anti kalah kah? Anti punya kuku ini. Warna hitam . Anti ada anak kah? Oh, Balkis satu anak anti. Ani Balkis mana? Oh, besok ia datang sini. Oke. Anti kan kemana? Indah jadi tidur sini kah? Oh, besok saja sama Balkis. Oke lah.
1: Kenapa dia tidur sama mami anek?
0: Nah, jadilah.
1: Kenapa?
0: Najun ada kawan.
1: Kawan?
0: Okeylah, mami. Najun tidur dulu. Good night.
1: Good night. Kawan? Bila jua Najwa ni berkawan? Setauku, jiran di ujung itu, dia pernah melihat ada anak.

Baiklah audio pendengar yang dihormati sekalian. Demikian tadi, audio telah mengikuti Resam Dunia dengan tajuknya pada kali ini, Rumah Bahagian Pertama. Lakonan drama telah dijayakan oleh Nur Zaida sebagai Mami alias Diana, Haryani sebagai Emma, Rohana sebagai Aisyah, Nur Syifa Husna sebagai Najwa Kristina, Muhammad Hanif sebagai Faiz dan Haji Hamidi sebagai Ustaz Muzaffar. Sementara itu, Auda, Resam Dunia adalah merupakan sebuah karya Rohana Abdullah. Sekian dulu kita ikuti Resam Dunia pada kali ini. Semoga apa yang telah dipersembahkan memberikan pengajaran dan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alamani Najwa in the tidur arah bilik mami.
1: Najwa in the tidur arah bilik mami ya.
0: Mami.
1: Mami.
0: Lagi sekali.
1: One, two, three.
0: Mami, Najwa in the Haryani
2: in the. Boleh mami tahu kenapa? Selalunya kalau daddy kalau daddy outstation. Dah kenapa ni? Okay. Selalunya kan kalau daddy outstation, daddy out. Payah skrip atau. Okay. Hello yo.
3: Hi wife. Yeah.
2: ini bukan Muriati ya.
0: Kenapa kuku Antiani panjang kan? Kalau kuku Najwa panjang ni, mami marah ni.

0: Ikuti Resam Dunia hanya di Nur Islam Radio Brunei.
1: Ya Allah, Alhamdulillah, Resam Dunia diusahakan penerbitannya oleh Rohana Abdullah membawa kita ke pukul 4.35 minit petang, dan Ya Allah, insyaAllah seketika selepas ini kita akan dapat ikuti pula rancangan Kuliah Mufti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancangan Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan petikan khutbah Jumaat pertama di Masjid Baru Kampung Kulapis, Masjid Pihin Khatib Abdullah untuk siri pertama. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillahillazi ja'alal masajida buyutahu lil ibadah wa qala 'anha إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا بالله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي فضله وشرفه واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد ما كان وما يكون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهاي قوم مسلمين marilah kita sama-sama ingat mengingati bahwa dunia ini hanyalah pinjaman jua, sementara akhirat pula itulah yang kekal abadi. Ia tidak pernah punah, tidak pernah musnah, dan malah tidak ada berlaku sama sekali kematian di dalamnya. Semua adalah hidup, semata-mata hidup. Baik penduduk syurga maupun neraka, semuanya hidup belaka, tiada mati-mati. Cuma bentuk kehidupan itu sahaja yang berbeza. Adapun hidup di dalam syurga adalah penuh dengan nikmat, sementara hidup dalam neraka pula penuh dengan azab sengsara. Inilah hakikat yang akan kita tempuh selaku hamba. Marilah kita berdoa. Jangan lupa berdoa. Semoga kita dirahmati oleh Allah, ditempatkan dalam syurganya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada saat ini kita berada dalam hari yang paling istimewa, hari Jumat. Pada hari ini terdapat satu saat yang dipanggil Sa'atul Ijabah.

saat di mana semua doa adalah diterima kecuali doa yang mengandungi dosa atau maksiat. Nah, kalau demikian halnya, mari kita betul-betul menghayati hari ini dengan sepenuh jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an mengenai hari Jumat dan sembahyang Jumat. Baginda bersabda, maksudnya, wahai Umar, kekalkanlah olehmu, lazimkan olehmu sembahyang Jumat. Sesungguhnya sembahyang Jumat itu meruntuhkan segala dosa, seperti seseorang meruntuhkan tembok atau dinding-dinding rumahnya. Wahai Umar, tiadalah bagi seorang lelaki dia mandi pada hari Jumat untuk sembahyang Jumat melainkan keluar segala dosa-dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Wahai Umar, tiadalah bagi seorang lelaki dia keluar daripada rumahnya untuk sembahyang Jumat melainkan naik sasi ke atas batu dan tanah, dan semua itu memohonkan ampun untuknya. Wahai Umar, tiada bagi seorang lelaki dia memakai pakaian untuk sembahyang Jumat melainkan memandang Allah Ta'ala kepadanya dengan pandangan rahmat serta menunaikan segala hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Wahai Umar, ketahuilah bahwa Allah menurunkan para malaikatnya ke dunia ini pada hari Jumat, dan mereka itu berjalan-jalan sehinggalah berkumandang azan oleh tukang azan. Apabila tukang azan menyerukan azan, maka bersegeralah mereka ke masjid dan masuk melalui pintu-pintu masjid dan menunggu orang-orang yang masuk ke masjid. Manakala melihat pengunjung-pengunjung masjid itu rukuk atau sujud, lalu berdoalah mereka para malaikat itu, Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah orang ini dan terima amalannya. Dalam riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut masjid sebagai tempat mendirikan Jumat, dan juga menyebut bahwa para malaikat masuk ke dalam masjid serta mendoakan orang-orang yang rukuk atau sujud di dalamnya. Masjid, ya masjid, rumah Allah di atas dunia. Rumah Allah, ya rumah Allah, bukan rumah kita, tetapi adalah rumah Allah. Pada hari ini, sebuah lagi rumah Allah itu berdiri megah di bumi Darussalam. Allahu Akbar. Jangan tah lihat saiznya atau ukur kapasitinya, tidak payah. Tetapi lihat ia sebagai masjid. Ya masjid, masjid. Di sisi Allah masjid itu tetap masjid apapun keadaannya. Dan di sisi Allah juga orang yang membina masjid mempunyai status yang tersendiri dan akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang hebat. Oleh itu, jangan kita terkejut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Maksudnya, barang siapa yang membina masjid karena Allah, walau umpama sarang burung atau lebih kecil lagi daripada itu, niscaya Allah bina untuknya rumah di dalam syurga. Rumah dalam syurga, saudara. Rumah dalam syurga akan jadi habuan.

0: abuan bagi mereka yang membina masjid. Tak kira besar ataupun kecilkah masjid itu. Yang penting ialah membina, kerja membina, belanja membina, keterlibatan membina, dan lebih-lebih lagi pentingnya ialah niat membina. Apa kasat kita? Apa niat kita membina masjid? Ya, apa niat? Apa niat itu? Sila rujuk balik ungkapan hadis tadi di atas. Bana lillahi masjidan. Membina masjid karena Allah. Ya, karena Allah. Bukan karena yang lain-lain, tetapi adalah karena Allah. Apa arti karena Allah? Artinya semata-mata untuk agamanya jua, semata-mata untuk menjulang syiar agamanya, untuk semata-mata taat kepadanya. Itulah arti karena Allah.
1: Demikian audio telah pun kita ikuti bersama Kuliah Mufti dipetik dari khutbah Jumaat pertama yang disampaikan oleh Yang Berhormat PIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid di Masjid Baharu Kampung Kulapis, Masjid Pehin Khatib Abdullah pada 19 Mei 2017 yang lalu.
2: Esok kita dengarkan sambungan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

panggilan yang dirindui, labbaik Allah. Labbaik Allah, labbaik Allah. Begitu dilafaz, menyahut panggilan Allah. Menjadi tetamunya yang bukan sekadar perjalanan ziarah saja, tetapi membawa hati untuk menyempurnakan ibadah. Di bumi ambia yang penuh keberkatan, di tanah suci yang dirindui seluruh jiwa, setiap langkah menjadi jawaban kepada satu panggilan. Di hadapan Ka'bahnya, laungan itu bukan sekadar suara laungan manusia, tetapi getaran jiwa yang menyerah sepenuhnya kepada Tuhannya. Disahut kerana rindukan kasih yang maha kuasa. Sebelum pergi, hati merindui tanah suci. Semasa di tanah suci, perasaan dan hati hanyut dan larut dalam talbiyah. Dan selepas pulang, hati terus merindui labbaik Allah. Ini menjadi bukti ia bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan rindu yang berpanjangan. Suara mungkin jeritan semangat, namun dalam hati penuh sebab. Ringkasnya, labbaik Allah bukan sekadar ucapan di tanah suci, tetapi satu janji seorang hamba bahwa sepanjang hidupnya ini dia akan terus menjawab panggilan Allah dengan hati yang tunduk dan jiwa yang kembali. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

5 petang waktu Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus dengarkan siaran Nur Islam untuk hari ini, hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi, menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam.

Audra, terima kasih terus dengarkan Saran Nur Islam menerusi saran frekuensi 93.3 dan juga 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Waktu sekarang 5.5 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam, 5.15 minit petang nanti ikuti bersama rancangan Tarikh Islam. Dan sebelum itu kita juga akan dapat dengarkan bersama beberapa buah lagu irama dakwah yang telah pun disunat untuk Audra dengarkan menerusi saran frekuensi 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. 5.30 minit petang, kembali ke Studio Bersatu untuk kita ikuti siaran berita perdana.

Ada walaupun kehidupan kita di dunia ini singkat berbanding dengan kehidupan kita pada hari akhirat nanti, tetapi ianya sangat penting kerana ia adalah penentu sama ada kita bahagia ataupun sebaliknya pada hari akhirat nanti. Jadi untuk bahagia di hari akhirat, kita mesti senantiasa melakukan sebaik-banyaknya kebaikan ketika kita hidup di dunia. Samalah seperti jika kita ingin memetik buah yang lebat, manis dan segar, maka pokok yang kita tanam perlu subur dan juga sehat. Jadi apapun jua ujian, dugaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan sesekali ia merubah arah kita ataupun kita berpaling daripada mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapi dan jalanilah ia dengan berlapang dada, kerana sesungguhnya tiada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini sia-sia.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termenterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jemaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

0: Tarikh Islam.
1: Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terpadamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi sewaktu baginda diputrakan, berlakunya gegaran di istana Rom dan Farsi ketika baginda diputrakan. Baginda sentiasa dipayungi awan ketika hari panas. Tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bayang-bayang jika terkena cahaya matahari, dan ada tanda kenabian di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Audio berlalu sebentar tadi kita dengarkan bersama Tarikh Islam, rancangan diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jayang, bagi kita ke pukul 5.17 petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

Pada 5.30 minit petang nanti kita akan kembali ke Studio Bersatu untuk kita ikuti saran berita perdana. Dan juga Auda ya, nanti insyaAllah Nur Islam akan bawakan kepada Auda pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah 2026 Masihi, insyaAllah sekitar jam 7 malam ini nanti ya.

0: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.
1: Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.
2: Siapa lagi menelpon aku, Ani? Minda tahu orang dari Bengkeli. Sekarang tak aku menjawab, eh. Adin, bari ingawati juga, eh. Cuba aku kesiring dulu. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tuan Haji.
2: Siapa kan, Nek?
3: Aku, Nek. Haji Samad.
2: Adi, Haji Samad. Apa tu, ya, orang Haji?
3: Kami ingati, Tuan Haji, pasal barang yang tadi udara tu.
2: Oh, atuh.
3: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang, ah.
2: Bah, insyaAllah malam sekarang aku ke sana membawa.
3: Bah, Assalamualaikum.
4: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.
5: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerakaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah-mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui Radio Television Brunei sebaik saja hasil rukyah diperoleh. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Glor kali ketiga. Diadakan sepenuh sambutan adau gayuh Sang Jati Dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bangnu Kak Lamunin, daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Sentia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif, menginspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Peningan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villaju BN dan Tautani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara sumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Tren tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten, namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan kerajaan ke bawah Duli Maham Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Awang Muhammad Iyad bin Haji Marzuki, Awang Muhammad Nur Khalid bin Haji Ilyas mengongsikan pandangan mereka.
1: Alhamdulillah, masa ni nampaklah saya punya perbezaan atau ada dulu sama sekarang. Orang pun banyak sudah mohon. I know a bit lambat tapi dipahami juga pasal land, peruntukan juga, dia punya construction pun ia mengambil masalah. Tapi we can see yang banyak orang sudah dapat rumah itu. In terms of perancangan, is very important. Sama itu macam latest one ada yang di Lugua di sana. We can see di mana aksesnya, ia tempatnya arah highway, ada jalan jembatan baru lagi apa.
2: Pada pandangan saya, ini adalah salah satu kemudahan kerajaan lah untuk menolong rakyat dari segi membekalkan, menyediakan perumahan yang mampu milik untuk rakyat Brunei. Ianya akan membantu orang meningkatkan lagi kehidupan rakyat lah dari segi ekonomi juga dan juga dalam untuk segi kehidupan lah.
0: Beberapa tapak baharu telah dikenal pasti di keempat-empat daerah sebagai kesinambungan pembangunan perumahan negara. Daeng Yudija binti Markus, arkitek Jabatan Kemajuan Perumahan, seterusnya menjelaskan.
3: Pembangunan di tapak-tapak ini dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat dan menggunakan kaedah-kaedah yang baru dengan menerokai model alternatif perumahan mampu milik seperti mixed development dan juga penglibatan sektor swasta di bawah skim perumahan negara bagi mempercepatkan penyediaan rumah secara mampan. Dengan gabungan inisiatif penyampaian ini, ianya berpotensi menyumbang kepada pertambahan peratus kadar pemilikan rumah dan memperkukuh laluan pencapaian ke sasaran 85% menjelang 2035.
0: Penduduk-penduduk kampung Kiarong kawasan 1 Mukim Gadong B pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar Kampung Kiarong. Hadirin berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak ialah Awang Muhammad Najib bin Haji Abdul Hamid berusia 35 tahun. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rimba Kawasan 2 Mukim Gadong A juga diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Alif Rimba. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, calon tunggal bagi jawatan berkenaan Awang Muhammad Khairul Anwar bin Matsyah berusia 33 tahun. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
4: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pagi tadi menganjurkan program Level Up Amazing Race Edition. Diadakan di masjid berkenaan, program disertai hampir 50 belia. 5 checkpoint cabaran disediakan yang menguji kerjasama, kreativiti serta penyelesaian masalah dengan selitan pengajaran dan refleksi. Sukan Jurong Park Medical Center (GPMC) buat julung kali menganjurkan pertandingan kecergasan The One Fitness in the Rocks Challenge. Acara merupakan platform bagi aktiviti kecergasan dan kesihatan masa depan itu diadakan di kawasan kolam renang GPMC. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi dan pengarah eksekutif GPMC. Acara seumpamanya mempromosikan tempat kerja lebih sihat dalam kalangan pekerja. Penduduk kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000 berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belain. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC, sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara Tahunan Global The Distinguished Gentleman's Ride DGR terus mendapat sambutan hangat dengan menarik penyertaan lebih 80 penunggang motosikal tempatan berpakaian segar dan kemas. Diadakan pagi tadi, tunggangan amal sejauh kira-kira 46 km bermula dan berakhir di sebuah kafe di Menglai Gadong. Memasuki tahun ke-11 penganjurannya di negara ini, tahun ini acara berjaya mengumpul dana berjumlah lebih $1,300 Brunei. Ikuti penjelasan Awang Muhammad Azizi bin Abdul Ghani, Ahli Komiti DGR dan pandangan beberapa peserta, iaitu Pengiran Hairul Azmi bin Pengiran Haji Tengah, Awang Khairul Anwar bin Haji Mali dan Dayang Siti Nur Ain binti Omar.
5: Semua dana dan sumbangan yang dikumpulkan melalui DGR akan disalurkan kepada Movember Foundation, iaitu sebuah organisasi antarabangsa yang memberi fokus kepada penyelidikan kanser prostat, program kesihatan mental lelaki. Kesedaranlah mengenai prostat kanser yang masa ni memang satu perkara ataupun satu isu besarlah yang banyak terutama golongan lelaki yang dia tahulah.
6: Yes, spread awareness juga, and also dalam masa yang sama program ini ada mengumpul dana untuk mensupport macam apa tu intervention program pemulihan bagian kanser ni lah, prostat kanser tu.
7: Bagi kami yang kaum perempuan ni is a good initiative to join the event sebab Year for Men's Health, which kami boleh mengongsikan acara-acara ini di social media for the awareness, ha.

0: Risan paikan ska lilla Gibrit Utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerokaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei. Disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Yang bermaksud, jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama. Assalamualaikum.
2: Berlalu sebentar tadi kita dengarkan bersama Mahfuzah rancangan terbitan Harun Hajat Wang Hidup memukul pukul 5.48 petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Fatimah, bangun dan pergilah saksikan kurbanmu itu. Karena sesungguhnya bagimu dengan setiap titis yang jatuh dari darahnya, diharapkan akan diampunkan dosa-dosamu yang telah berlalu." Fatimah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah perkara ini khas kepada kita keluarga Nabi atau kepada kita dan kaum muslimin?" Nabi menjawab, "Iya, untuk kita dan untuk semua orang Islam." Hadis riwayat Al-Bazzar.

daripada Abu Musa radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah khazanah dari beberapa khazanah di syurga. Riwayat Imam Al-Bukhari.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib. Waktu maghrib akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong pada pukul 7.40 minit malam. Daerah Tutong yang akan berakhir 7.41 dan daerah Blight ini akan berakhir pada pukul 7.43 minit malam. Dan sementara itu masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya pula bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburong ialah pada pukul 7.41 minit malam, daerah Tutong 7.42 dan daerah Blight 7.44 minit malam. Dan ada kami di Nuri Salam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang pada maghrib, dan semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT johnaknya.

Safuddin, Bandar Sepegawan sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.32 minit petang. Audio seketika kita renungkan bersama hadis mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya dunia penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Audio kehidupan kita di dunia ini, kita terikat dengan peraturan dan juga undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh sebebasnya kita seperti orang-orang yang tidak beriman, kerana bagi mereka dunia ini adalah syurga dan tidak ada lagi syurga pada hari akhirat kerana kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuailah dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa di dunia ini adalah penjara untuk orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dan dunia ini harus kita nikmati dengan mengikuti segala perintah Allah dan juga kita menjauhi segala larangan Allah. Dikatakan bahawa dunia adalah penjara bagi mukmin kerana di dunia manusia terdedah dengan pelbagai macam godaan dan juga ancaman yang boleh mencabar keimanan. Bahkan apa yang dilarang oleh agama itu selalunya menjadi kesukaan kepada nafsu manusia. Namun hakikatnya larangan-larangan tersebut adalah demi kebaikan dan juga kesejahteraan manusia itu sendiri agar tidak terjebak ke lembah kebinasaan. Berbanding dengan mereka yang tidak beriman, mereka bebas melakukan apa sahaja sehingga akhirnya mereka merosakkan jiwa sendiri dan diri mereka sendiri, dan inilah hakikat dunia yang akan menjadikan manusia itu alpa tenggelam di dalamnya. Dan oleh kerana itulah kita selaku orang mukmin diseru agar memanfaatkan dunia ini dengan bijaksana, iaitu apabila kita berusaha memanfaatkan kehidupan dunia sebagai jambatan untuk kita menuju kebahagiaan pada hari akhirat nanti, maka Allah akan memberikan kedua-duanya, iaitu kebahagiaan kita ketika kita berada di dunia dan juga kebahagiaan apabila kita menuju ke alam akhirat nanti. Namun sekiranya kita hanya mengutamakan kehidupan dunia,

0: Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, sekarang bersama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang bermaghrib berjemaah dari Masjid Umar Al-Safatin, Bandar Seri Begawan.
1: Allah

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Untuk pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, demikianlah tadi telepon bersama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Umar Al-Safuddin Bandar Segawan, membawa kita ke pukul 7.02 malam waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesetiaan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.
1: Auda, terima kasih terus dengarkan siaran Nur Islam untuk hari ini, dan insyaAllah pada sekitar jam 7.15 minit malam ini nanti, Nur Islam akan bawakan kepada Auda pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi yang akan disambung terus dari Tabasyan Brunei 7.15 minit malam ini nanti.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.
1: Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termenterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah SAW dengan diiringi oleh lebih 100,000 jamaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.
2: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
3: Para pendengar yang dirahmati Allah, terima kasih terus dengarkan siaran Nur Islam, dan insyaAllah sekitar jam 7.15 malam ini nanti kita akan dapat mengikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi yang akan disambung terus dari Television Brunei.

0: menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bererti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bererti tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya Dialah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
2: Enam langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasarannya mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di

93 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.pn atau email rbpf.pro@polis.gov.pn.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpah kurnia kita dapat bersama pada kali ini menerusi Hiwar Tarbiyah. Dan sudah tentunya pada kali ini kita akan terus bersama dengan tenaga akademik daripada College Universiti Pranugama Seri Begawan. Dan kali ini kita ucapkan selamat datang kepada dua narasumber yang akan terus bersama dengan auda pendengar. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustazah Dr. Hajah Narwati binti Haji Abu Bakar. Assalamualaikum Dr.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Dr.?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, Tuan macam terpampan kemarin. Baik, dan kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustazah Dianku Siti Khadijah, Pengadilan Sulaiman. Apa khabar Ustazah?
2: Alhamdulillah, sajuk saja malam ni.
0: Sajuk kalau, dan tambah sajuk lagi kalau macam-macam terjadi. Baik, pendengar yang kita hormati, kita akan terus bersama menerusi rancangan Hiwar Tarbiyah pada kali ini. Kita, awal pendengar boleh mengikuti kita di stream live Facebook kita, Nur Islam, dan juga YouTube. Dan insyaAllah kita akan bersama hingga ke pukul 10 malam. Dan tajuk yang akan kita bawakan pada kali ini ialah prinsip dan strategi mengingat dalam pembelajaran. Dan kita akan juga baca komen-komen yang diberikan oleh para pendengar kita melalui rangkaian sosial Facebook kita dan juga WhatsApp kita 8333933 8333933. Baik, Dr. dan Ustazah, kali pertama berjumpa di sini dengan Dr. Ustazah. Dan Hiwar Tarbiyah mungkin sama Dr. kali ke
1: Tiga. Hari ini kali ketiga.
0: Kali ketiga, alhamdulillah. Dan Ustazah
2: Kali kedua.
0: Alhamdulillah. Macam kena kira mileage je. Baik, pemanasan sebelum tadi bersama berkongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita mengenai tajuk yang kita bawakan, prinsip dan strategi mengingat dalam pembelajaran. Baik, membuka tirai perbincangan kita, Doktor, ya? Siapa ni mulakan?
1: Saya.
0: Saya. Baik, dalam apa ni kata mulah ini saya ingat sepaku ingat. Mengkali kepentingan ingatan ini, jelas Ustazah, tani kongsikan bersama dengan apa ni pendengar-pendengar kita ini. Silakan Ustazah.
2: Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Haji Jaya di atas pembukaan perbincangan tadi malam ya. Jadi, alhamdulillah saya dan juga Yang Mulia Dr. Hajah Narwati malam ini akan membincangkan mengenai dengan tajuk yang berbunyi

0: prinsip dan strategi mengingat dalam pembelajaran. Jadi memandangkan ada dua narasumber di sini, jadi insyaAllah tajuannya akan dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, didahului oleh saya sendiri akan membincangkan mengenai dengan prinsip-prinsip ataupun aspek-aspek yang perlu Tani ketahui, yang perlu Tani fahami mengenai dengan ingatan ini. Termasuk tadi yang di termasuk pengertian ingatan dan yang tadi ditanyakan oleh Tuan Adi Jaya, kepentingan proses ingatan dan sebagainya. Bahagian kedua, insyaAllah akan Tani kaitkan prinsip ingatan yang akan saya terangkan nanti ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran, yang insyaAllah akan diterangkan lebih lanjut oleh Yang Mulia Dr. Janawati. Okay. Tajuannya, Tuan, kalau Tani dengar, ia bunyinya macam simple. Macam dengar itu, kata lawan bagi dengar, lupa. Jadi, tapi sebenarnya kalau Tani cuba mendalami mengenai dengan tajuan ini, sebenarnya banyak perkara yang dapat Tani pelajari dan banyak perkara yang dapat Tani bincangkan. Dan kalau Tani sudah faham mengenai dengan tajuk ingatan ini, banyak perkara yang dapat Tani ambil faedah dan dapat Tani aplikasikan dalam kehidupan Tani secara umumnya. Dan dalam konteks ini, Tani membincangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi khususnya lagi dalam proses pengajaran pembelajaran ini, banyak subjek, banyak mata pelajaran yang perlu Tani pelajari, yang perlu Tani fahami, Tani ingati. Jadi penting khususnya bagi para guru lah, untuk memahami terlebih dahulu mengenai dengan macam mana sistem ingatan Tani ni, macam mana boleh Tani ingat, apa yang boleh memudahkan Tani untuk ingat. Jadi bila sudah Tani faham asasnya tu, maka akan lebih mudah untuk Tani mencari caranya untuk membantu pelajar Tani mempelajari atau memahami isi pelajaran itu selaras dengan kemampuan ingatan Tani. Okey. Jadi selain itu juga tajuk ingatan ini, ia skopnya besar Tuan Najib. Ia boleh dibincangkan dalam pelbagai konteks.
1: Yang kita cakapkan ini pun saya pun susah untuk mengingat.
0: InsyaAllah akan dimudahkan oleh Yang Mulia Dr. Janawati nanti.
1: Ada tekniknya.
0: Tapi Tuan Haji perlu faham dulu ni asas-asasnya. Okay, so mungkin dalam konteks pengajaran pembelajaran ini, yang dapat tadi bincangkan salah satunya macam mana guru dapat membantu pelajar dalam memproses maklumat. Maksudnya maklumat itu isi pelajaran itulah.
1: Isi pelajaran,
0: dan macam mana guru itu dapat membantu pelajar untuk merecall balik pelajaran itu. Dan mungkin dalam konteks bidang neuroscience. Jadi kalau bercakap mengenai dengan ingatan, mungkin salah satu perbincangannya ialah berkaitan dengan bahagian-bahagian otak yang memain peranan dalam pengurusan sistem ingatan ini. Jadi skopnya besar. Okay. Jadi kepentingan ingatan ini, kenapa ia penting dalam kehidupan Tani? Ia penting sebab Tani melalui proses ingatan itu tiap hari, setiap hari. Even Tani datang ke studio ini, Hiwar Tarbiyah ini, pasal Tani ingat giliran malam ini kan. So, every day, aktiviti yang Tani buat dari pagi, dari ke petang and then ke malam, Tani dapat melakukan semua aktiviti Tani itu, salah satunya disebabkan oleh ingatan ini. Jadi ingatan ini, ia merupakan, ia dianggap macam tali tali yang menghubungkan masa lampau Tani itu dengan masa sekarang Tani, dan nanti insyaAllah dengan masa depan Tani. So ia ibarat satu tali yang panjang, ingatan ini. Okay. Jadi Tani cuba memahami ingatan ini dengan cuba memahami pengertiannya terlebih dahulu. Jadi banyak penulisan dalam kajian-kajian yang cuba menjelaskan mengenai dengan ingatan ini. Jadi saya ambil sedikit sajalah pengertiannya ni, iaitu merujuk kepada Atan Long tahun 1968, di mana dijelaskan bahawa ingatan ini diertikan sebagai kemampuan Tani, kebolehan Tani dalam memilih, dalam menerima maklumat-maklumat yang Tani terima melalui deria Tani. Deria itu panca indera Tani lah, melihat, mendengar, menghidu, merasa, dan maklumat itu akan diproses.

0: okay, akan diproses terlebih dahulu sebelum ia dibentuk menjadi ingatan.
1: Ingatan.
0: Okay. Jadi ia merupakan satu proses mental yang menyimpan perkara-perkara yang telah dipelajari dan kemudian nanti maklumat tersebut itu akan dikeluarkan sebagai tindak balas dalam situasi yang memerlukan maklumat tersebut. Okay, sebagai contoh apa? Dalam menyelesaikan masalah ataupun keperluan Tani untuk membuat keputusan. Jadi sebelum Tani dapat mencapai objektif tersebut, Tani perlu recall balik maklumat-maklumat yang ada tu. Jadi melalui ingatan tersebut.
1: Ingatan.
0: Okay. Alright. Jadi kalau Tani lihat mengenai merujuk kepada pengertian ingatan tadi itu, ia menyebutkan proses mental ataupun proses intellect. Jadi di sana Tani faham bahawa ingatan ini ia berhubung kait, ia connected dengan otak Tani. Jadi soalan yang dapat Tani tanyakan di sini ialah di mana sebenarnya letaknya ingatan Tani ini di dalam otak.
1: Di mana kedudukannya?
0: Di mana? Ke kiri, di kiri ke, kanan ke?
1: Foldernya di mana menyimpan?
0: Di depan ke ya apa?
1: Kalau depan jangan sampai terhantuk.
0: Boleh hatu tu. Jadi kalau merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Queensland Brain Institute dari University of Queensland Australia, yang menjelaskan bahawa ingatan tanda ni ia terletak pada satu bahagian otak sahaja. Tapi ia terletak di beberapa bahagian dalam otak tani. Artinya ada beberapa bahagian dalam otak tani itu yang memainkan peranannya masing-masing. Alright. Jadi menurut kajian juga menyatakan bahawa ada 6 bahagian dalam otak tani itu yang disenaraikan sebagai mempunyai memainkan peranan dalam pengurusan sistem ingatan. Yang pertama ialah dipanggil sebagai hippocampus. Hippocampus itu ia terletak di dalam otak, ia di dalam, di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah.
1: Tengah-tengah
0: otak di belakangnya sedikit. Sebenarnya saya dah bawa bayi punya gambar itu. Kini anda saya tak tu. Kelupahan. Lupa.
1: Okay.
0: Ani dapat dia. Ani kesannya bila tadi lupa. Dia dapat ditunjukkan hippocampus itu di mana. Okay. Jadi bahagian yang kedua dipanggil sebagai neocortex. Neocortex itu ia terletak di bahagian atas besara, ada area besar otak tani. Yang ketiga dipanggil sebagai basal ganglia. Yang keempat cerebellum. Okay, cerebellum itu yang di belakang sini. And then amygdala. Dan yang keenam kena panggil sebagai prefrontal cortex. Okay, ada 6 bahagian itu. Jadi, 6 bahagian itu ia memainkan peranannya masing-masing. Ia ada spesifik kerajanya untuk ingatan itu. Tapi di antara 6 bahagian itu, ada satu bahagian yang sangat memainkan peranan. Yang bahagian lain memainkan peranan. Cuma ada satu bahagian ini, kalau ia indah berfungsi dengan baik, maka ia akan menjejaskan bahagian-bahagian yang lain. Jadi, apa bahagian itu? Iaitu yang pertama tadi, hippocampus.
1: Hippocampus. Atau yang nadi tu?
0: Atau ia tu ibarat macam frontliner. Ia dulu yang apa bertugas menerima maklumat-maklumat itu. Okay. Jadi, okay, saya jelaskan sedikit mengenai dengan hippocampus itu. Kenapa ia memainkan peranan Okay. Yang pertama ialah bila Tani menerima apa tu maklumat maklumat melalui deria Tani, maka maklumat itu ia akan masuk terlebih dahulu ke bahagian hippocampus ini. Melalui dalam hippocampus ini ia akan memproses maklumat itu menjadi ingatan. Okay. Jadi bila sudah ia terbentuk, okay, ia dapat identify maklumat-maklumat tersebut, maka ia tah yang akan menghantar maklumat itu ke bahagian-bahagian tertentu.
1: 5 yang lain.
0: Yes, itu. So sekiranya kalau maklumat itu ia berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan umum, okay, kalau saya terangkan apa maksudnya, maka ia akan mentransport maklumat itu ke bahagian yang ada ingatan, yang memegang ingatan pengetahuan umum. Kalau sekiranya maklumat itu berkaitan dengan emosi tani. Maka ia akan transport ke bahagian yang memegang ingatan berkaitan dengan emosi tani. So ini ibarat
1: saringan lah.
0: Yang delivery man lah. Yang mengantar-ngantarkan itu. So kalau sekiranya tani kan recall balik maklumat tersebut, maka bahagian itu akan

لهم فيها أزواج مطهرة وندخل

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dengan izin serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Irsyad Hukum sempena Hari Raya Adil Adha. Pada rancangan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai larangan memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan bagi orang yang berkorban. Bersama-sama kita untuk menghuraikan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Pangeran Haji Muhammad Wafiuddin bin Pangeran Haji Zulkarnain, Pegawai Buhus di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melihat kepada tajuk irsyad hukum yang kita bawakan dalam keluarannya kali ini, bolehkah Ustaz terangkan apakah dia hukum memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan bagi orang yang berkorban? Dan bolehkah Ustaz jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan larangan tersebut? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengerusi. Para pendengar

0: yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, salah satu perkara yang perlu dipelihara di dalam ibadat korban itu ialah menitik beratkan perkara-perkara yang disuruh dan dilarang di dalam ibadat korban. Ini termasuk adab dan perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh orang yang hendak menunaikan ibadat korban. Antara adab dan perkara yang disunatkan itu ialah tidak menghilangkan kuku dan rambut. Dengan kata lain, makruh hukumnya bagi orang yang hendak menunaikan ibadat korban itu menghilangkan kuku dan rambutnya sebelum binatang korbannya itu disembelih. Para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan larangan menghilangkan kuku itu ialah larangan menghilangkan atau membuang kuku dengan cara memotong, membelah, memecah atau selainnya. Manakala larangan menghilangkan rambut itu pula bermaksud larangan menghilangkan atau membuang rambut dengan cara mencukur, menggunting, mencabut, membakar, menanggalkan dengan kapur ataupun selainnya, sama ada rambut kepala, bulu ketiak, misai, janggut, bulu kemaluan atau bulu roma selainnya. Larangan tersebut juga termasuk membuang anggota badan yang lain. Walau bagaimanapun, setiap perkara yang diwajibkan memotong salah satu daripada anggota badan, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri dan khatan orang dewasa, adalah terkecuali daripada larangan memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan apabila hendak menunaikan ibadat korban. Wallahu a'lam bissawab.
1: Siapakah yang dilarang untuk memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan itu, Ustaz?
0: Larangan memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan yang berhukumkan makruh itu adalah dianjurkan ke atas setiap orang Islam yang hendak menunaikan ibadat korban sahaja. Dan larangan yang berbentuk makruh ini tidak termasuk orang yang sedang berihram. Disunatkan ke atas orang Islam yang hendak menunaikan ibadat korban untuk tidak memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badannya, akan tetapi tidak diwajibkan ke atasnya untuk berbuat demikian. Menurut pendapat yang sahih, hukum meninggalkan anjuran tersebut pula adalah makruh. Sementara itu, bagi orang yang sudah berniat ihram pula, haram ke atasnya memotong kuku dan menghilangkan segala bulu-bulu yang tumbuh di badan dengan sengaja. Wallahu a'lam bissawab.
1: Soalan seterusnya, bila bermula larangan tersebut ke atas orang yang hendak menunaikan ibadat korban itu, Ustaz?
0: Terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang larangan memotong anggota zahir badan bagi orang yang hendak menunaikan ibadat korban. Antaranya hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyyatun yuridu an yudhi, fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlimanna zufura." Maksudnya, apabila telah masuk hari-hari yang 10, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan seseorang itu mempunyai binatang korban yang hendak dikorbankan, maka janganlah sekali-kali mengambil, yakni memotong rambut dan memotong kuku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain lagi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu zibhun yazbahuh, fa idza uhilla hilalu Zulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rih wala min azfarihi syai'an hatta yudhi." Maksudnya, barang siapa yang ada sembelihan untuk disembelih, yakni hendak dijadikan binatang korban, maka apabila telah tampak hilal Zulhijjah, janganlah dia sekali-kali mengambil atau memotong sesuatu pun daripada rambut dan kukunya sehinggalah dia selesai menunaikan ibadat korban. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, jelas menunjukkan bahawa larangan memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan bagi orang yang hendak menunaikan ibadat korban itu adalah bermula sebaik sahaja tampak atau sabit dilihat anak bulan Zulhijjah, iaitu satu Zulhijjah, dan larangan tersebut berakhir sehingga orang itu selesai menunaikan ibadat korbannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bagaimana pula halnya, Ustaz, bagi

0: seseorang yang hendak menunaikan ibadat kurban lebih dari seekor binatang kurban. Adakah dia dilarang untuk memotong rambutnya sehingga kesemua binatang kurbannya disembelih atau memadai dengan sembelihan binatang kurbannya yang pertama?
1: Bagi orang yang menunaikan ibadat kurban lebih dari seekor binatang kurban, hukum makruh memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan itu berakhir dengan selesai sembelihan pertama daripada binatang kurbannya. Walau bagaimanapun, afdal tidak memotongnya sehingga selesai semua binatang kurbannya disembelih. Wallahu a'lam bissawab.
0: Adakah terdapat hikmah daripada larangan tersebut, Ustaz?
1: Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti mana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu', hikmah larangan memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan bagi orang yang hendak menunaikan ibadat korban ialah agar seluruh anggota tubuh orang yang menunaikan ibadat korban itu kekal lengkap sehingga mendapat jaminan bebas daripada api neraka. Wallahu a'lam bissawab.
0: Alhamdulillah, auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah penjelasan serta huraian yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Pangeran Haji Muhammad Wahbiuddin mengenai tajuk larangan memotong rambut, kuku, bulu dan anggota badan bagi orang yang berkorban. Apa yang sama-sama kita harapkan, semoga tajuk irsyad hukum keluarannya pada kali ini akan dapat memberikan panduan kepada kita untuk melakukan ibadah korban dengan sempurna. Untuk itu saya sudahi dengan aku luqawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Terkejut dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang nyenyak tidur, ada kalanya kita terkejut dan terjaga tanpa sebab di malam hari. Dalam hal ini menurut datuk kepada Amr ibn Shu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang itu terkejut dari tidurnya, hendaklah ia membaca zikir supaya ia tidak akan memudaratkannya. Zikir yang dimaksudkan ialah A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan dari kejahatan hamba-hambanya dan dari segala gangguan syaitan-syaitan juga dari kehadiran mereka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Setelah terkejut dari tidur dan kita pula ingin tidur semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebaskan terlebih dahulu tempat tidur tadi dengan sehelai kain sebanyak 3 kali, kerana menurut baginda kita tidak tahu apa yang ada di situ. Kemudian ketika berbaring hendaklah membaca Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan rusukku dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Sekiranya engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Tetapi sekiranya engkau mengembalikannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Stres ku cuma nenek, stres.
1: Hei, beri watir tu stresnya ni. Balik-balik kerja stres. Ah, apa ada?
0: Stereslah tu, tempat kerja ah. Hi, benar tak?
1: Hei, tempat kerja mana jo yang indah stres ani?
0: Tapi kan stres-stres yang ane nenek. Jap ku tu palit dosa.
2: Kenapa?
0: Kau ingat

0: Kan, aku pernah cerita ramu kan yang pasal ia adalah yang dua orang ni. Rasakan ku cakap makhluk pada orang itu bah. Hey, benar tak?
1: Okay.
0: Memang makhluk lah pulang ah. Ah, kau tahu, kau ingat yang anu dari bahagian yang ada bahagian bangunan sebelah. Kata adalah ia punya si anu ni punya best friend yang arah kami ni, yang section kami ni bah. Best friendnya ni di sebelahnya. Tapi kau tahu pak, ia bercerita rahku. Nyok, aku bukan pulang apa ni ya, nyok. Aku ni nyok dari tempat lain banyak kan ceritanya. Tak keduhongnya kau ni, nyok suka mendengar ceritanya. Ah, pasal aku ni rajin mendengar ceritanya, okay? Nyok, kau ingat nyok, Zeno tu nyok. Jadi nyok nyuruh menyampaikan orang lain dong, nyok. Tapi nyok, aku kan bercerita juga sama kau nyok. Aku macam, kalau benda tu rahsia kan, sepatutnya ya amanah lah. Kau tahu apa cakap? Dituduhnya yang dari apa ni bangunan sebelah tu menipu ke dia nya. Menipu ke dia. Satu, menipu apa kan lagi yang ku cuma itulah. Ya anunya rahsia aku dibucurkannya banyak. Yang ku, apa kan masalah habis orang dua ni macam saling tipu menipu apa sama indah amanah ni, apa masalah orang sebenarnya? Cuba ta. Sampai kau tahu pak, dituduhnya yang anu tarang best friend-nya anu bangunan sebelah. Munafik ini, munafiknya katanya. Cuma aku, oi, subhanallah, berani yang menghukumkan orang cuma itu, ingatnya apa?
2: Beri watir juga kita ini ja. Terus harus gi mengucapkan orang munafik tu.
0: Barangkali ada yang apa tu yang disakiti hatinya kali sampai cuma tu. Kan haknya juga. Ia menyebut-nyebut munafik kan ni. Tahu ya apa artinya munafik kan? Cuba.
2: Bewatir wah cakapnya tu. Munafik kah? Berijab didengar eh.
0: Gitu.
2: Tapi kan. Nah, tapi kira aku pulang. Apa kan tanda-tanda orang munafik kan ya? Sekurang-kurangnya kan. Kalau Tani tahu macam mana ciri-cirinya orang itu, dapat Tani elak.
0: Iya tah. Kan kita ni kan kadang-kadang Tani ni ada pilihan lain mah. Macam terpaksa tajua kita ni berurusan nah dengan orang-orang yang iyalah kadang-kadang ada sifat munafiknya kan. Sebagai contoh, kau bayangkan hari-hari menghadapi orang-orang yang macam ni. Kadang-kadang kita ni cuba sudah untuk mengelakkan yang negatif-negatif macam mana ni. Tapi iyalah keadaan memaksa. Ku tambahkanlah jua.
2: Namanya kita ni hidup dalam bermasyarakat. Begaul pun dengan masyarakat yang berbeza-beza, ia punya latar belakang, ia punya IQ, ia punya sifatnya dan sebagainya itulah ha. Kan perangai orang ini macam-macam. Ada yang okey, ada yang separuh okey, ada yang totally indah okey. Tapi yang penting Tani ini mesti ada pendirian lah bagikulah. Tani mesti ada pendirian teguh, pendirian kuat supaya kita ni tu indah. You know, macam terjebak bah dengan orang-orang cuman ini. Inda terikut-ikut lah perangai cuman tato.
0: Gitu. Tapi kadang-kadang jadi persoalan jawabah. Kan dicakapnya dirinya jahil tentang agama, tapi berani yang menghukum orang lain. Coba tah.
2: Entahlah. Atu payah kan komen tu.
0: Jahil agama konon. Kalau dah tahu diri itu jahil agama, janganlah menuduh-nuduh orang cuman tu. Coba.
2: Ya tanya aku kan tadi. Perangai orang ini macam-macam. Ada saja kan didengar, ada saja kan dilihat. Tahu tak? Hidup di akhir zaman ini macam-macam nih fitnah-fitnahnya, macam-macam ujian-ujiannya. Yang penting kita ini selalu kita minta petunjuk arah Allah. Mudah-mudahan tah perangai kita ini nada condrong ataupun nada berbaur ke arah sifat yang munafik atau.
0: Iyalah kan kadang-kadang kita ini iyalah. Dia dapat kita ini kan menghindari kan. Tapi aku batulung tak buang bah sifat atau sikap atau tani indah mau terpalit dosa. Nah, ayat puna. Apa ingat kau cakap mau dulu? Apa tu nyamun ni kena sambar api neraka karang.
2: Kata ustaz tu katanya jangan buat indah baik, jangan buat yang tentu-tentu, jangan membuat apa yang dimurkai Allah, kena sambar api neraka karangnya. Nah,
0: gitu. Atau yang mesti menjadi kata kunci kita ni dalam hidupan ni. Dulu tah kita nanya ya. Apa ni, kena sambar api neraka. Tu lah berdiri di siring api saja keresahan kan.
2: Tekan api tambak pun beri watir.
0: Benar. Hanya kau cakap pasal api tambak ni. Nah, api membuka di dapur itu.
2: Bila aku kan masak hari-hari ni kok. Kau juga kan beli makanan.
0: Degi patah ada sampai ni ingat ku deh.
1: Apa ni, deli kah? Makan delivery yang... kah?
0: Aulah.
2: Bah syukur tah. Bah Nina, kamas-kamas tah. Manyap-manyap tah dulu mijet dapur ni. Habis berjurit. Sekarang makanan sampai, nah tak.

0: Terus saja hidang.
1: Awak sebenarnya tadi habis breakfast atau induk aku lagi terpanjap ni roti tena.
2: Ya Allah, ya tebah.
0: Ngam kau banyak-banyak apa tu? Tu nak taruskan tak pasang ta radio di sana tu.
1: Ya, ya, ya. I know, hari ini kan hari Isnin.
0: Nah, iya tak? Tiap hari Isnin lah, ni tak ni kan ditunggu ni rancangan Ustaz satu. Mana tahu kalian ni? Ia punya tajuk perbincangan atau ngam lagi dengan kemuskilan kita ni hari ini. Ah, pasang radio tu.
1: Eh, sudah pasti. Kau tak salah, Pak. Tadi aku nampak kena upload di Facebook Nur Islam. Fanpage-nya. Ui, ada kali ya pasal tajuk aneh. Munafik.
0: Hei, dengar tajuk pun berijab. Munafik. Tapi aku mau tahu pasal apa munafik itu. Ah.
1: Tadi dengar ceramah Ustaz Muslihuddin Syahani. Jom.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، مسلمين مسلمات، para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita ini sekali lagi di dalam rancangan Aqwal wa Afkar pada episodnya kali ini. Dan pada episod kali ini, Ustaz akan ataupun kita ini akan sama-sama membincangkan satu maudhu', satu topik yang berbunyi hindari sifat munafik. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini memang penuh dengan ujian, cabaran maupun rintangan yang memerlukan keimanan dan ketakwaan yang teguh agar kita ini akan sentiasa berada di landasan yang betul dan indahkan terjerumus ke lembah maksiat. Oleh itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah tanggungjawab yang mesti kita ini laksanakan sebagai orang-orang yang beriman, dan janganlah kita ini menjadi umpama golongan munafik, iaitu orang yang mengaku dirinya beriman sedangkan ia sebenarnya tidak beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9 yang tafsirnya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sebenarnya bukan orang beriman. Mereka orang munafik yang mahu memperdayakan Allah dan orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka memperdayakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang munafik adalah orang yang berpura-pura beriman sedangkan hatinya tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Para ulama membahagikan orang munafik ini kepada dua bahagian ataupun dua golongan, iaitu yang pertama munafik i'tiqadi, iaitu munafik dari segi akidah dan i'tiqad ataupun kepercayaan. Mereka ini iaitu orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala pada luaran sahaja. Hakikatnya mereka ragu-ragu dengan kebenaran agama Islam dan keesaan Allah Subhanahu wa Taala. Malah hati mereka ingkar, kufur dan syirik menyekutukan Allah. Segala amal perbuatan yang dikerjakan bukan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Akan tetapi dengan niat yang lain, iaitu untuk menunjuk-nunjuk harta, pangkat, kekayaan dan mengambil hati masyarakat. Perbuatan baik yang dilakukan adalah sebagai penutup keburukan niatnya untuk menentang agama Islam. Adapun golongan munafik ini akan dimasukkan ke tingkat neraka yang paling bawah di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 145 tafsirnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terbawah sekali daripada lapisan-lapisan dalam api neraka. Engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Kedua, munafik amali, iaitu munafik dari segi perbuatan dan amalan. Mereka itu tetap menjadi orang Islam. Akidahnya masih mempercayai Allah dan Rasulnya serta rukun-rukun iman. Akan tetapi perbuatan dan amalannya menjurus kepada melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang maksudnya tanda

Tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan apabila diberi amanah, dia mengkhianati. Berdasarkan hadis tersebut, sudah jelas terdapat tiga ciri-ciri munafik dari segi perbuatan ataupun amalan. Pertama, bercakap bohong dengan membuat penjelasan, kenyataan dan penerangan yang dusta. Memutarbelit dan memesongkan keterangan yang sebenar, mengubah ataupun menokok tambah kenyataan yang sebenar sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, termasuklah menyembunyikan penerangan berkaitan sesuatu hukum hakam ataupun amalan. Kedua, ingkar kepada janji-janji yang telah dipersetujui bersama ataupun istilahnya paling senang mungkir janji. Ketiga, mengkhianati amanah-amanah yang diberikan ataupun amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebagai contoh, ia bekerja dengan sambil lewat ataupun menggunakan amanah ataupun kekuasaan yang diberikan kepadanya demi kepentingan diri dan keluarganya sendiri. Sebagai contoh, pecah amanah, amalan rasuah dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia yang menjadi role model, ikutan dan contoh teladan kepada segenap lapisan manusia. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita ini wajib mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri baginda, iaitu empat sifat tersebut ialah siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Iaitu bersifat benar dalam semua perkataan dan perbuatan, bersifat jujur dan dipercayai, bersifat menyampaikan dan bijaksana dalam menyebarkan dakwah Islamnya. Sifat-sifat inilah yang sepatutnya menjadi pegangan ataupun pakaian umat Islam seandainya mahu berjaya di kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh itu, untuk menjadi orang yang beriman, kita ini hendaklah mengamalkan sifat-sifat keempat-empat sifat ini dan menjauhkan diri kita ini daripada sifat-sifat keji, sifat-sifat mazmumah seperti bercakap bohong, berbuat khianat dan mungkir janji. Kerana apa? Kerana sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat ataupun tanda-tanda orang yang munafik. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang boleh kita ini lakukan dalam usaha kita ini untuk menghindari dan mengelakkan diri kita ini daripada sifat-sifat munafik ini. Antaranya, sentiasa mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat jujur dan amanah, berhati-hati dalam membuat perjanjian dengan orang lain kerana janji itu di mulut memang ringan dan mudah diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Kemudian, apabila berbicara, hendaklah bercakap benar dan sentiasa menjaga lisan. Janganlah kita ini juga menerima amanah seandainya diri kita ini pun tidak sanggup untuk memikulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala banyak acap kali memberi peringatan di dalam Al-Quran dengan menerangkan dengan jelas perihal ataupun peribadi orang-orang munafik ini. Antaranya ataupun antara bahaya dan kesan buruk sifat munafik ini yang disebutkan dalam Al-Quran antaranya, pertama, boleh menimbulkan permusuhan dan persengketaan, lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat balasan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kesan buruknya apalagi tergolong dalam kalangan orang yang menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan paling menakutkan sekali lagi ditempatkan ke dalam neraka yang paling bawah. Dalam Al-Quran juga terdapat satu surah khas iaitu surah Al-Munafikun yang menggambarkan betapa bahayanya sifat munafik tersebut. Surah Al-Munafikun menjelaskan berkaitan dengan undang-undang dan hukum hakam serta peristiwa yang melanda masyarakat Madinah selepas hijrah, khususnya berkaitan dengan gejala sifat-sifat munafik. Dalam surah Al-Munafikun ini menjelaskan ciri-ciri golongan munafik seperti berpura-pura beriman, bersumpah palsu, pengecut, berkomplot menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun menghalang orang ramai daripada mengikuti agama Allah. Sifat-sifat ini ataupun watak-watak ini memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kita ini umat Islam dapat mengenal dan bersifat berhati-hati ataupun waspada terhadap mereka. Seterusnya, surah Al-Munafikun ini juga menerangkan tentang
sikap sinis dan angkuh sombong golongan munafik. Mereka mendakwa bahawa

merekalah golongan yang mulia. Kerana ini mereka bercadang untuk mengusir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman keluar dari kota Madinah. Namun rancangan tersebut tidak berjaya kerana kehendak Allah.

ialah pendusta. Para pendengar muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak nafikan di dunia ini, di sekeliling kita ni ani. Mungkin sahaja kita ni telah ataupun pernah berjumpa dengan individu-individu yang memiliki sifat munafik. Antara punca utama seseorang itu menjadi munafik ialah tidak memiliki iman yang teguh. Hidupnya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Banyak melakukan maksiat dan dosa besar. Jahil tentang ajaran agama Islam dan tidak mensyukuri nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat doa yang boleh kita ni amalkan bagi menghindari dan mengelakkan diri kita ni daripada bersifat munafik. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan dan riya. Untuk akhirnya, marilah kita ni menjauhkan diri kita ni daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah, agar kita ni tidak akan tergolong bersama orang yang munafik. Sama-samalah kita ni berdoa, mudah-mudahan diri kita ni, keluarga kita ni, masyarakat kita ni akan tergolong dalam orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga hidup kita ni ani akan sentiasa dilindungi, mendapat keberkatan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sekian, itu saja perbincangan kita ni berkaitan dengan sifat munafik ini. Sehingga kita ni berjumpa lagi di dalam episod ataupun keluaran yang akan datang dalam rancangan Aqwal wa Afkar. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: news tu sa nor kota de sifat-sifat atau antaranya tu na orang yang berjanji ia mungkir, orang dibagi amanah ia hianat.
1: Ayang sewaktu dengannya yang cuma
0: ayang sewaktu dengannya lah. Nah kan tu berijab jitu. Artinya sifat-sifat cuma tu tu kalau misalnya ada arah diri seseorang atau ia tu dikirakan adalah ciri-ciri orang munafik atau kuani hijab kue. Makin terlebih ku ingat cakap ustaz mesra itu. Nya, karang kena sambar api neraka.
1: baik ta.
0: Baik itu tani muhasabah diri. Jangan sampai tergolong dengan apa ni? Golongan orang-orang munafik ni.
1: Oh, benar. Ingat, tu nak kena sambar itu yang berijab tu.
0: Bukannya main-main tu
1: Iya ta.
0: Kani ba melihat temparik, melihat guruh pun sudah kejar-kejar. Apat lagi kena melihat api neraka. Ijab ku kone.
1: Awak nampak kilat sudah kajam-kajam mata bertapuk.
0: Panjang zikir kita melihat.
1: Ya Allah, mudah-mudahan kita nenek terhindar dari berkawan ataupun tergolong orang-orang yang munafik itu. Bahaya
0: dari orang munafik. Bahaya banget.
1: Ingat tu, antara kedudukan neraka jahanam yang paling bawah golongan orang-orang munafik pun ada kan.
0: Zum zalim dahan tetanya ni semua ni orang Islam ni, orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua masuk syurga tanpa hisap, tanpa
1: azab.
0: Amin.
1: Berijab takut ku.
0: Kita tu baik pulang sampaikan tu arah kawan-kawanmu di opis lah.
1: Antara inisiatif yang paling senang apa nak? Sekarang ku update status ku. Pasal suka view status ku bah, status WhatsApp. kalian ni dia.
0: Indah, bukannya tanya ni kan menyindir tanya ni kan bagi sama-sama membagi peringatan, berpesan-pesan kepada kebenaran.
1: Lagi satu, gunakan dia medium dakwah yang paling mudah.
0: Teknologi itu kan makin canggih masanya. Apalagi pakai dia ke arah yang baik.
1: Daripada dipakai menyebar-nyebarkan fitnah, dah tentu wala. Dah tentu baiknya. Baik kita buat benda yang simple. Cuma ni kadang-kadang kita ni buat benda yang kecil pun impaknya besar dalam amalan kita ni. Semen hari tu ustaz cakap cuma tu, aku pakai sayatnya.
0: Kita kuat tu terus, harus tetes.
1: Oh pasti tu.
0: Tu ada bunyi hona
1: tu
0: di luar. Jangan-jangan delivery mall kali datang.
1: Ngam ni ada yang mentek sah. Baku keluar siap.

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika selawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

doa penerang hati dan untuk mudah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin.

Tafsirnya, maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing yakni dari mereka berdua kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu yakni banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu. Surah Al-Anbiya ayat 79.

0: Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alimu iftah qalbi futuhal arifin. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepadaku kefahaman para nabi dan hafalan para rasul dan ilham para malaikat yang hampir yakni denganmu. Wahai yang maha pembuka dan maha tahu, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-

0: Al-Quran Al-Karim dengan tasbih, dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu, dan akhirnya dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen. Ada iman adalah semangat. Ada iman adalah sikap. Dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman, semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau tidak ada iman,

0: Indah tak ada rasa tu. Kalau indah ada iman atau iman layu, indah tak ada rasa. Indah dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur dan perkara mustahak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ini umat baginda dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu. Perbaharuilah iman kamu, ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu, wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu, wahai Rasulullah? Bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ininya Nabi.
1: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang muslim yang mendoakan temannya muslim yang jauh, seorang muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

0: ini. Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak kunih. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepas ini aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

0: Ya, dan demikianlah tadi telah pun kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah Al-Ahqaf ayat 10 hingga 15.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, untuk hari ini, hari Isnin 30 Zulqaidah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 18 Mei 2026. Kekalkan bersama kami di Nur Islam Radio Brunei 93.3, 94.9 FM, Wadah.

0: Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadzibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibnu Sunni.
1: Bila hendak disiplinkan anak, anak yang dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyumbang warisan, malah bukti kekuasaan Allah. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga senantiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Ingat, anak-anak adalah amanah Allah yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak. Ini adalah satu perkongsian. Jangan menghukum anak kerana masalah dalaman kita sendiri. Contohnya, kerana kita stres, kerana kita penat, kerana kita rasa tidak tenang, kerana kita bergaduh dengan pasangan dan lain-lain masalah yang menyapa diri kita. Kita kena bagi anak kita rasa mendisiplinkan mereka kerana kita sayangkan dia, hendak betulkan salah dia, hendak mendidik diri mereka dan kita hendak tunjuk cara yang betul. Barulah anak kita makin baik dan tidak memberontak. Itulah betapa pentingnya kawal emosi kita sendiri sebelum hendak kawal emosi anak. Semoga bermanfaat.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadua sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, hari Isnin 30 Dzulqa'dah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 18 Mei 2026 Masihi, ya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi yang indah dan penuh keberkatan ini. Dan sekarang jam menunjukkan 5.58 minit pagi, ya. Dan insyaAllah pada pukul 6 pagi nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan dan Saidul Istighfar. 6.15 minit pagi kita akan dengarkan zikir harian pagi. 6.30 minit pagi kita akan dengarkan irsyad hukum. Dan pukul 7 pagi nanti kita akan dengarkan berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Dan itu adalah rancangan yang dikongsikan pada jam yang terakhir dalam ruangan Salam Subuh bersama Auda. Saya temani, saya Arfan, ya. Dan insyaAllah mulakan hari ini dengan doa, dikir dan hati yang penuh syukur. Semoga setiap langkah yang diatur menjadi ibadah dan usaha yang dilakukan

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'i maziyah. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, kerana segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada bis kita yang terus setia bersama kami di Nur Islam 93.3 dan 94.9 FM. Untuk hari ini Isnin 30 Zulkaidah 1447 Hijrah, 18 Mei 2026. Masih menerusi ruangan salam duha untuk hari ini. InsyaAllah sebentar saya lagi Aud akan bersama mengikuti menerusi rancangan kuliah mufti. Manakala minda positif akan dapat Aud dengarkan pada pukul 7.45 minit pagi. Surah-surah pilihan, surah sajadah akan dapat Aud dengarkan pada pukul 8 pagi ini nanti. Message for the sick pula akan dapat Aud dengarkan pada pukul 8.15 minit pagi. Sejenak di Tanah Suci akan dapat Aud ikuti pada pukul 8.25 minit pagi. Bimbingan Agama 8.30 minit pagi. Tarikh Islam 8.45 minit pagi. Bacaan Ratib Al-Atas 9 pagi. Tazkirah Malam Munajat pula akan dapat Aud dengarkan pada pukul 9.30 minit pagi. Menyusul selepas itu, lakas dan menghafal akan bersama Aud. Dan seperti biasa di akhir pertemuan kita pada hari ini, Aud akan dapat mengikuti bersama menerusi berita dunia jam 10.

0: 10 pagi. Mudah-mudahan dengan rancangan yang telah pun disusun di Nur Islam untuk hari ini akan memberi manfaat kepada bis kita semua. Terima kasih dan terus dia bersama di Nur Islam. Terus terusnya kita ikuti bersama menerusi rancangan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancangan Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan petikan khutbah Jumaat pertama di Masjid Baru Kampung Kulapis, Masjid Pihin Khatib Abdullah. Selamat mendengarkan.
2: Sekarang di Brunei Darussalam sudah ada peluang untuk semua orang terlibat membina masjid. Kita sekarang telah mempunyai tabung dana bagi pembinaan masjid yang telah pun dilancarkan sejak 4 Jun 2015 yang lalu. Penubuhan dan pelancaran dana ini adalah atas titah dan wawasan raja kita untuk membawa orang-orang Islam rakyat baginda sama-sama bertanam saham di akhirat. Setakat ini kita sudah mempunyai jawatan kuasa untuk mengutip dan mentadbir dana tersebut di bawah kementerian berkenaan. Sumbangan kepada dana bukanlah mandatory, tetapi lebih bersifat seangkat-angkat hati. Siapa yang suka banyak boleh saja menyumbang banyak, atau yang sedikit menurut kesukaan masing-masing. Setakat Desember 2016, dana telah berjaya mengumpul menghampiri 4 juta ringgit Brunei. Itu pun belum lagi sumbangan keseluruhan para pegawai dan kaki tangan dalam perkhidmatan awam yang berjumlah sekitar 60,000. Hanya yang baru terlibat menyumbang itu dianggarkan oleh jawatan kuasa baru 15% sahaja, atau kurang lagi daripada itu. Nah, bayangkan saudara muslimin, bayangkan kalau yang menyumbang nanti terdiri dari 80 atau 90%, betapa kayanya dana ini untuk masjid di negara Brunei Darussalam. Kita optimis dana ini sekarang sudah mulai difahami dan diminati. Sumbangan adalah semakin mantap diterima melalui pemotongan gaji. Allah telah meluruskan jalan bagi setiap orang ke arah tampil untuk menabung untuk pahala di akhirat. Ya, mari saudara, mari saudari, sama-sama kita menyumbang untuk masjid. Sumbangan tidak kira banyak atau sedikit. Bagi mereka yang kurang mampu, sedikit pun adalah tetap berarti. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawat sumbangan yang sedikit sama dengan dia menjawat sumbangan yang banyak. Jangan fikir Allah akan menolak tepi sumbangan yang sedikit. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi mari dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Man istata'a minkum ay yastatira minan nari walau bisiqqi tamrah falyaf'al. Artinya, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk melindungi dirinya daripada api neraka walaupun dengan hanya bersedekah setampik buah korma, maka lakukanlah ia. Apa maknanya ini? Apa makna ini? Maknanya sedekah atau sumbangan kita walau sekedar setampik buah korma adalah ia mampu untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Maka demikian itulah halnya seringgit atau dua ringgit sumbangan kita kepada dana pembinaan masjid, insyaAllah akan dapat menghadirkan sebuah rumah di dalam syurga. Cuma soalnya,

0: Soalnya kita mesti ikhlas. Kita bersedekah ikhlas walau sedikit. Kita menyumbang ikhlas walau sedikit. Ikhlaslah pembersih amal. Tanpa ikhlas, amalan akan dilabel sebagai riya, dan riya itu tidak ada markah sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tafsirnya, semua amalan yang dibuat dengan riya adalah umpama debu-debu yang melekat di atas batu yang licin. Apabila turun hujan lebat menimpa ke atas batu tersebut, maka hilanglah debu-debu itu. Tidak ada lagi yang tinggal walau sedikit. Demikian itulah mereka yang beramal dengan riya tidak akan dapat apa-apa dari usahanya itu. Dan Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang tidak beriman.
1: Demikian audio telah pun kita ikuti bersama Kuliah Mufti, dipetik dari khutbah Jumaat pertama yang disampaikan oleh Yang Berhormat PIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid di Masjid Baharu Kampung Kulapis, Masjid Pehin Khatib Abdullah pada 19 Mei 2017 yang lalu.
2: Esok kita dengarkan sambungan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana telah memberikan ketani ni'mat yang banyak dalam kehidupan ini, sama ada ketani sedari ataupun ninda. Walau bagaimanapun, sebagai hamba Allah, ketani perlu bersyukur selalu, walau dalam apa keadaan sekalipun. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini memang ninda dapat ketani nafikan apa jua perkara yang ketani lakukan ataupun apa jua perkara yang ketani laksanakan dalam kehidupan ini, mesti ada ujian dan cabarannya. Yang penting, ketani perlu menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kebijaksanaan. Walau bagaimanapun, memang ninda dapat juga ketani nafikan ada di kalangan ketani yang dapat melaluinya dan ada juga yang sebaliknya. Namun, perlu juga ketani sedari, sebenarnya setiap diri ketani boleh menghadapi ujian dan cabaran itu, asalkan hati ketani mantap ataupun hati ketani kuat untuk menghadapinya. Hati yang mantap ataupun hati yang kuat yang saya maksudkan di sini ialah hati yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, macam mana ketani akan mendekatkan hati ketani kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu caranya ialah dengan mengerjakan solat. Saya yakin apabila sebut pasal solat ini, semua orang tahu apa dia solat. Tapi walaupun ramai yang tahu, tetap juga bukan mudah untuk dilaksanakan. Walaupun seseorang itu mempunyai tubuh badan yang kuat dan sehat sekalipun, sebab yang menguatkan seorang itu untuk mengerjakan solat ialah hatinya. Sebab itulah dapat ketani perhatikan, walaupun seseorang itu sakit, tubuh badannya pun sudah lamahnya ketani, tapi kalau ia mempunyai hati yang kuat dan mantap, pasti ia akan mampu melakukan solat dengan sebaik-baiknya. Dan apatah lagi dalam menghadapi ujian dan cabaran dalam hidupnya yang lain. Jadi jelas, kalau solat pun sukar ataupun payah untuk dilaksanakan, macam mana kita ni akan memiliki hati yang mantap dan kuat itu tadi? Sedangkan kita ni sudah tahu bahawa hati memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita ni. Sebab itulah ia menjadi tanggungjawab kita ni untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Ingatlah, hati yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti sukar ataupun payah untuk menghadapi ujian dan cabaran dalam kehidupan ini dibandingkan dengan hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita ini akan memiliki segala-galanya. Sebab apa? Sebab apa yang ada di langit dan apa juga yang ada di bumi ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah solat perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas seperti mana firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Surah Taha ayat 14. Dan insya-Allah kalau kita ni menjaga solat, maka hati kita ni pasti akan terpelihara daripada segala kejahatan. Dan apabila hati kita ni mampu terhindar dari segala kejahatan, maksudnya itulah petanda bahawa kita ni sedang memiliki hati yang mantap ataupun kuat. Sebab itulah pentingnya untuk kita ni memelihara solat kita ni dengan sebaik-baiknya. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat tadi saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ketani bersama. Dan saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.